dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan yang?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinerang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinerang dan wilayah Hajah Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: manusia. Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, 9:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap bener ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
1: Kita radio mana itu ketinggalan?
4: Ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Satu lagu untuk Anda, dan saat ini sudah pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Saya masih buka layanan teleponnya bagi yang berbagi salam melalui layanan telepon di 08114131066. Halo.
1: Assalamualaikum Bang Ujin.
0: Ya, waalaikumsalam Bunda Mariam. Ya, silakan Bunda. Lagu apa?
1: Ya, tidak ada Bang Ujin. Apa tuh?
0: Ini ada saya nih, sudah ada kelihatan kepalaku.
1: Alhamdulillah.
0: Lagu apa Bunda?
1: Ya, lagu Rena Rena.
0: Rena Rena. Ya, silakan titip salam untuk siapa?
1: Bunda di Tegalalang Timur, keluarga, semoga sehat selalu di sana.

0: Medina, di juga di Pingpingan, terus juga di sana.
1: Iya.
0: Mana nggak ada satu.
1: Pak Mardianto, Anaska, Amal di Jerman.
0: Nah. Ada tuh cucuku yang
1: Papa Pio.
0: Angkatan laut sudah kembali, ada di
1: Surabaya. Oh iya, oh iya, sudah di Surabaya, oke.
0: Okay. Iya.
1: Ya. Siapa lagi semuanya?
0: Mardianto,
1: Pak Mardianto.
0: Mawati.
1: Ya.
0: Lagi Haji Eda.
1: Haji Eda.
0: Lagi Leman.
1: Leman, iya. Antok Diduri, semuanya lah.
0: Semuanya saja.
1: Semuanya, oke, okay. Ya.
0: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo.
1: Halo.
0: Ya, dengan siapa?
1: Dengan Rais.
0: Oh, Bang Rais. Ya, lagunya apa Bang? Lagu apa Bang Rais?
1: Gimana kabar Bang?
0: Baik, alhamdulillah. Ya, lagunya apa nih Bang Rais?
1: Ini Bang Jir, saya dengar lagunya Bang Tahu, Caca Handika.
0: Caca Handika semua tahu. Oke, okay. Iya. Untuk siapa lagunya?
1: Iya, menyapa untuk semeni Bang, untuk peserta karnaval.
0: Oh iya, lagi karnaval.
1: Oh iya Bang Jir, ngomong-ngomong ini di Pinrang sudah karnaval sebanyak nih Bang.
0: Iya, kayaknya besok ya atau hari ini ya, saya nggak tahu. Ya, mungkin bersamaan semua. Ya. Bersamaan semua kayaknya itu. Iya.
1: Kalau di sini sudah karnaval nih Bang, anak TK sama SD di sini.
0: Oh iya, rame pasti itu ya di Rapang. Di Rapang ya.
1: Adis dengar lagu favorit saya mau langsung nonton
0: Bang. Oh iya. Oke, Pak Rais, terima kasih.
1: Telepon untuk semuanya Bang ya. Saya kenalkan satu namanya. Sampai nama aja ya.
0: Ya.
1: Oke, untuk selamat bertugas ya Bang ya.
0: Oke.
1: Makasih Bang Jir. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Bunda Mariam anu apa Jeda katanya masih di Jerman. Sekarang sudah pulang Bunda itu dari Jerman. Lagu apa Amal?
1: Iya, saya ingin request lagunya Bunda Inul. Goyang ngebor.
0: Goyang ngebor. Iya, oke. Okay. Silakan.
1: Ada Bunda Haja Mariam. Ya, selalu di sana bersama keluarga di Mas Solo. Terus yang baru telepon tadi ada
0: Bang Rais.
1: Bang Rais, salam kenal Bang Rais dari Jerman. Dan apa kabar juga buat Anto?
0: Anto Diduri. Iya.
1: Ada Leman.
0: Leman.
1: Terus ada Bang Nasri di perjalanan ya.
0: Oh iya.
1: Terus ada siapa lagi? Bunda Haja Eda di Rajang. Sehat selalu Bunda. Untuk semuanya saja Bang Ojir.
0: Oke. Okay.
1: Spesial buat Bang Ojir hari ini. Sehat selalu Bang Ojir bersama keluarga.
0: Makasih.
1: Makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Amal di Jerman. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Leman, silakan. Leman, lagunya.
2: Kabar.
0: Baik, alhamdulillah. Lagunya apa, Leman?
2: Lagunya anu. Matahariku.
0: Matahariku, oke. Okay. Silakan, untuk siapa lagunya Mataharimu?
2: Baru lewat tadi. Namanya itu baru lewat tadi ya.
0: Ada Bang Amal, ada Bang Rais, Amal, ada Bunda Mariam.
2: Bunda Mariam, ada Ajeda, ada juga Ira, ada juga Anjo, ada juga Surya.
0: Ya. Yeah.
2: Ada juga Ani, ada Bunda Ani. Ada siapa lagi? Ada juga Bilal, ada juga
0: Bilal.
2: Rumi. Siapa lagi? Ada Nasri, ada Jamal, ada juga Ani. Banyak itu.
0: Semuanya.
2: Oke. Oke, Bang Mujir. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Amal di Jerman. Terima kasih. Halo. Silakan. Aja Eda. Ya, waalaikumsalam. Lagu apa nih Bunda?
3: Penantian Mansur S.
0: Penantian, oke. Okay. Silakan Bunda, untuk siapa?
3: Mas Ahmad.
0: Ya?
3: Amal sudah ada.
0: Amal baru datang dari Jerman, ya.
3: Iya, ada tole oleh kalau datang. Jauh sekali ya.
0: Dari nonton Piala Dunia katanya.
3: Ani dipare ya Jer, Amal di Jerman. Ani dipare, Aji Pandianto di Tompesoding. Aldi Bro di Pangaparan, Bunda Mariam di Nasional Pemakasi, Leman, Robi dan Mamuati di Jerman.
0: Iya.
3: Anto di Duri. Yang juga di Tumpeng. Siapa lagi? Bilal, Fatma dan Ruben di Wajo. Inoro di Raleram.
0: Iya.
3: Bukan di Baru. Adi di Baru Kain. Bilal dan Fatma dan Ruben juga sudah kapan?
0: Oke.
3: Gibran dan Ganas di Kolman.
0: Pak Mardianto sudah ya?
3: Sudah di atas.
0: Oh, di atas dia.
3: Itu selalu saya di atas.
0: Pak Haji ya. Iya. Pak Haji ada di atas rupanya. Terus
3: di atas itu,
0: siapa lagi?
3: Gibran dan Acu.
0: Gibran.
3: Anak senior Bedom. Untuk Nasri. Mau
0: lagi Maulana.
3: Mau lagi Maulana.
0: Oke. Sudah Bunda. Ya, sudah. Sudah ya.
3: Semoga selalu membaca selagannya dan dimulakan.
0: Amin, amin.
3: Ya. Sakit.
0: Oh iya, pantas tidak ada kemarin. Semoga cepat sembuh Bunda, ya. Oke. Okay.
3: Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah salat zuhur dan selamat mengikuti acara berikutnya.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
3: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
4: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara sekutim dan
5: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
6: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah.
7: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
5: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang
8: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
5: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
9: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari Senin sampai Jumat jam 6 pagi, jam 12 siang dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah. Sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.
1: Saudara, inilah program Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya Katrina Baharudin. Kembali hadir untuk Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan dengan rangkaian informasi berita-berita dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Untuk jumpa kita di hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Dan saudara, sejumlah informasi penting yang telah saya persiapkan di antaranya. LPM Sulsel minta APH periksa proyek jalan 13,7 miliar rupiah di Pindrang disebut belum tayang di LPSE. Pria bunuh wanita open BO di Pindrang dipicu cekcok masalah tarif. Video dugaan setoran ke polisi viral, Kapolres Pindrang bentuk tim penyidikan. Serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin.

Dan saudara, mengawali jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah kali ini, terlebih dahulu saya akan menghadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama. Saudara, Kapolres Pinrang AKBP Edi Sabara memimpin upacara pelantikan Wakapolres Pinrang sekaligus serah terima jabatan atau sertijab sejumlah pejabat utama dan Kapolsek jajaran Polres Pinrang yang berlangsung di halaman Mapolres Pinrang, Jalan Bintang, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang. Upacara yang dimulai pada pukul 7.40 WITA tersebut berlangsung dengan hikmat. Bertindak selaku Inspektur Upacara, Kapolres Pinrang Edi Sabara, didampingi Perwira Upacara AKP Munir dan Komandan Upacara Ibda Faisal. Dalam kegiatan tersebut, Kompol Nurdin resmi dilantik sebagai Wakapolres Pinrang. Selain itu, turut dilaksanakan serah terima jabatan Kasatreskrim dari AKP Ananda Gunawan kepada AKP Prawira Wardani, Kasat Lantas dari AKP Andi Sri Ulfa Baso Padupa kepada AKP Agus Nawan, Kasat Res Narkoba dari Ibtu Mangopo Mansur kepada Ibtu Kaharudin, Kapolsek Tiroang dari AKP Kamaludin kepada Ibtu Tegar Wijaya, serta Kapolsek Patampanua dari Ibtu Muis Panrita kepada AKP Bakri. Prosesi pelantikan dan serah terima jabatan dihadiri Ketua Bayangkari Cabang Pinrang, Nyonya Hadijah Edi Sabara, para pejabat utama Polres Pinrang, para Kapolsek jajaran, perwira, bintara, ASN Polri, personil peserta upacara, serta pengurus Bayangkari Cabang Pinrang. Rangkaian upacara diawali dengan laporan perwira upacara, penghormatan kepada Inspektur Upacara, pembacaan surat telegram Kapolda Sulawesi Selatan, penanggalan dan penyematan tanda pangkat serta tanda jabatan, pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan berita acara serah terima jabatan, berita acara pengambilan sumpah, fakta integritas hingga pembacaan doa. Pelaksanaan pelantikan dan serah terima jabatan tersebut merupakan tindak lanjut surat telegram Kapolda Sulawesi Selatan tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polda Sulawesi Selatan. Mutasi jabatan di lingkungan Polri merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan menjaga kesinambungan pembinaan karir personil, meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, serta memperkuat kinerja organisasi dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks. Usai pelaksanaan upacara, kegiatan dilanjutkan dengan acara kenal pamit dan penyerahan cenderamata kepada pejabat lama di Aula Legawa Wicaksana Polres Pinrang. Lingkaran Pemuda Mahasiswa atau LPM Sulawesi Selatan meminta aparat penegak hukum atau APH melakukan pemeriksaan terhadap proses pengadaan dua proyek peningkatan jalan di Kabupaten Pinrang dengan total nilai anggaran mencapai 13,7 miliar rupiah. Sorotan tersebut disampaikan LPM Sulawesi Selatan karena kedua pekerjaan jalan itu disebut telah berjalan, sementara proses pengadaan dan informasi paket pekerjaan diduga belum ditampilkan secara terbuka melalui layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE Kabupaten Pinrang. Adapun proyek yang menjadi sorotan yakni peningkatan jalan ruas Lome Bila dengan nilai anggaran sekitar 6,9 miliar rupiah serta pekerjaan pada ruas jalan Paleleng Barupu senilai sekitar 6,8 miliar rupiah. Keduanya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Kepala Bidang Advokasi LPM Sulawesi Selatan, Rafli, menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius karena proses pengadaan barang dan jasa pemerintah pada prinsipnya harus dilaksanakan secara transparan, kompetitif, adil, dan akuntabel. Pekerjaan yang telah berjalan sementara informasi mengenai proses tender belum terlihat secara terbuka di LPSE menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Rafli juga menyebut kondisi serupa diduga terjadi pada pekerjaan ruas jalan Paleleng Barupu yang memiliki nilai anggaran sekitar 6,8 miliar rupiah. Kedua proyek tersebut perlu diperiksa guna memastikan seluruh tahapan pengadaan telah berjalan sesuai ketentuan. Dan ia menilai apabila benar terdapat pekerjaan yang dilaksanakan tanpa melalui proses pengadaan yang transparan dan kompetitif, maka hal tersebut
berpotensi bertentangan dengan prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan nilai kedua proyek yang mencapai sekitar 13 miliar rupiah lebih, LPM Sulsel berharap aparat penegak hukum dapat melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, termasuk menelusuri proses perencanaan, penganggaran, pengadaan hingga pelaksanaan pekerjaan di lapangan. LPM Sulsel menegaskan, permintaan pemeriksaan tersebut bukan dimaksudkan untuk menuduh pihak tertentu telah melakukan pelanggaran, melainkan sebagai bentuk kontrol publik agar pengelolaan anggaran daerah dapat berjalan transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Video yang memuat dugaan pemberian uang kepada oknum polisi beredar di media sosial dan memicu perhatian publik di Kabupaten Pinrang. Polres Pinrang kini menelusuri isi video tersebut untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar. Kapolres Pinrang AKBP Edi Sabara mengatakan kepolisian telah membentuk tim untuk menyelidiki video tersebut. Tim akan memeriksa informasi dan fakta yang berkaitan dengan dugaan pemberian uang kepada anggota polisi. Video itu sebelumnya dikaitkan dengan anggota unit tindak pidana tertentu atau Tipiter Satreskrim Polres Pinrang. Narasi yang menyertai video menyebut adanya dugaan pemberian uang atau setoran kepada oknum anggota kepolisian. Kanit Tipiter Polres Pinrang Ibda Reksi Andri Haryanto membantah tudingan tersebut. Menurutnya, tidak ada anggota unit Tipiter yang menerima uang sebagaimana narasi yang beredar. Reksi juga mengatakan anggota unit Tipiter tidak mengenal perempuan yang namanya dikaitkan dengan video tersebut. Kepolisian kemudian memperoleh video klarifikasi dari perempuan yang dikaitkan dengan isu tersebut. Dalam video itu, perempuan tersebut disebutkan membantah pernah menyampaikan pernyataan mengenai adanya anggota polisi yang menerima setoran. Meski muncul bantahan, Polres Pinrang tetap melanjutkan penyelidikan. Langkah tersebut untuk memastikan apakah informasi dalam video memiliki dasar atau justru merupakan narasi yang tidak sesuai dengan fakta. Edi mengatakan kepolisian tidak akan berhenti pada bantahan pihak yang disebut dalam video. Jika penyelidikan menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan anggota kepolisian, proses hukum akan berjalan sesuai ketentuan. Penyelidikan tersebut kini menjadi penting untuk memisahkan antara fakta dan tudingan yang berkembang di media sosial. Hasil pemeriksaan, tim Polres Pinrang nantinya akan menentukan ada atau tidaknya pelanggaran dalam perkara tersebut. Perselisihan pembayaran diduga berujung maut di sebuah kamar indekos di Kabupaten Pinrang. Seorang perempuan berinisial IN, 28 tahun, ditemukan meninggal dunia di kamar nomor 26 indekos di Jalan Macan, Kelurahan Macorawali, Kecamatan Watangsawito pada Rabu 8 Agustus lalu. Polisi kemudian menangkap seorang pria berinisial MB, 29 tahun, warga Kecamatan Batu Lapa yang diduga terlibat dalam kematian korban. MB ditangkap tanpa perlawanan di Kampung Bulisu, Kelurahan Kasa, Kecamatan Batu Lapa, setelah polisi melakukan penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi. Dalam pemeriksaan, MB mengaku awalnya mendatangi kamar korban setelah berkomunikasi melalui aplikasi pesan. Menurut pengakuan MB, keduanya sebelumnya menyepakati pembayaran sebesar Rp500.000. Namun saat datang, uang yang dibawanya hanya Rp300.000, sehingga terdapat kekurangan Rp200.000. Perselisihan terjadi ketika MB hendak meninggalkan kamar. Korban disebut menghalangi pintu dan meminta pembayaran sesuai kesepakatan awal. MB mengaku panik karena khawatir terjadi keributan dan terdengar penghuni indekos lainnya. Ia kemudian mendorong korban ke atas kasur hingga terjadi penganiayaan. MB mengaku mengunci leher korban menggunakan lengannya untuk menghentikan teriakan. Setelah itu, MB sempat meninggalkan kamar sebelum kembali mengambil ponsel korban dan barang lainnya. Polisi menyebut hubungan MB dan korban sebatas saling mengenal. Penyidik masih mendalami motif serta rangkaian kejadian tersebut. Kasat Reskrim Polres Pinrang AKP Prawira Wardani mengatakan pemeriksaan terhadap MB masih berlangsung.
Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk ponsel korban, pakaian pelaku, jaket yang digunakan saat kejadian, dan sepeda motor. MB kini menjalani pemeriksaan intensif untuk mengungkap secara lengkap peristiwa yang menyebabkan korban meninggal dunia. Pasal pembunuhan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, baik berdasarkan KUHP lama maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Jenis utamanya meliputi pembunuhan biasa atau sengaja dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun, serta pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati atau seumur hidup. Pembunuhan biasa diatur dalam KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 2023 pasal 458 dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun untuk perbuatan serupa dengan potensi pemberatan pidana sepertiga jika korban adalah keluarga inti. Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Kabupaten Pindrang resmi menerima surat keputusan atau SK kepengurusan DPC P3 Kabupaten Pindrang periode 2026-2031. SK diterima pada kegiatan rapat koordinasi wilayah atau Rakorwil DPW P3 Sulawesi Selatan yang digelar di Hotel Malia, Makassar. SK kepengurusan diterima langsung oleh Ketua DPC P3 Kabupaten Pindrang Haji Sahabudin yang didampingi Sekretaris Samsul Bahar. Penyerahan SK dilakukan oleh Ketua DPW P3 Sulawesi Selatan Ilham Ari Fauzi Amir Uskara yang didampingi Sekretaris DPW P3 Sulawesi Selatan Nur Syam Amin. Haji Sahabudin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada DPW P3 Sulawesi Selatan serta DPP P3 yang kembali memberikan kepercayaan kepadanya untuk memimpin DPC P3 Kabupaten Pindrang. Haji Sahabudin mengatakan bahwa kepengurusan yang baru akan segera melakukan konsolidasi hingga tingkat ke bawah guna memperkuat struktur partai menghadapi agenda politik mendatang. Ia juga menegaskan target P3 Kabupaten Pindrang pada pemilihan legislatif mendatang adalah meraih peningkatan jumlah kursi di DPRD Kabupaten Pindrang sehingga dapat kembali menempati unsur pimpinan DPRD. Dan saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah pariwara. Setelah itu saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Tetaplah di 106,6 Susia FM Pindrang.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
3: Belanja apa, Bu, hari ini?
4: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
3: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
4: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
5: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
6: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
5: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.
7: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
8: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
9: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
10: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
9: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
10: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
11: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
12: Bos, transfer atau cash?
13: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada kes-kesan. Paham?

0: Dan saudara, terima kasih untuk Anda yang masih di 106,6 Sosia FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinrang Sulawesi Selatan. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan melalui streaming di website kami di www.sosiafm.com. Dan saudara, tadi sudah saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Sekarang saya akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Dan salah satunya kali ini simpatisan Susia, kita ke Kabupaten Sidrap, bahwa polisi ciptakan hujan buatan di Sidrap, petani yang nyaris putus asa kembali tersenyum bahagia. Saudara, kemarau tidak pernah mengetuk pintu sebelum datang. Ia tiba perlahan. Awalnya hanya langit yang terlalu lama cerah, lalu saluran air mulai menyusut. Setelah itu tanah kehilangan kelembapan, dan yang paling merasakan adalah petani. Pada Minggu sore 9 Agustus 2026 pukul 16.15 WITA, kemarau itu sedang dirasakan salah seorang petani di sawahnya di Desa Kani, Kecamatan Maritengai, Kabupaten Sidrap. Lahan seluas 30 are miliknya membutuhkan air. Padi yang telah ditanam berbulan-bulan tidak bisa menunggu hujan turun kapan saja. Tanaman itu membutuhkan pasokan air sekarang juga. Dan di saat itulah pemandangan tak biasa muncul di tengah hamparan persawahan. Sebuah kendaraan water cannon milik kepolisian masuk area pertanian. Biasanya kendaraan itu identik dengan pengamanan aksi massa atau penanganan situasi darurat keamanan. Sore itu tugasnya berbeda, ia datang membawa air. Personil Brimob dari Kota Parepare bersama Polres Sidrap mengarahkan semburan air ke areal persawahan yang mulai terdampak kekeringan. Dari kendaraan itu, air mengalir menuju petakan sawah yang selama beberapa hari terakhir membutuhkan tambahan pasokan. Di tengah kemarau, pemandangan tersebut menjadi seperti hujan buatan bagi petani. Dan bantuan itu sangat berarti bagi petani yang sedang berjuang mempertahankan tanaman agar tetap tumbuh hingga masa panen. Setiap tambahan pasokan air dapat membantu menyelamatkan tanaman padi yang sedang membutuhkan pengairan. Dan di tengah teriknya musim kemarau, bantuan itu memang bukan sekedar air. Bagi petani itu adalah harapan. Harapan agar tanaman tetap hijau, agar bulir padi tetap terisi. Dan harapan agar musim panen tidak berubah menjadi kerugian. Kapolres Sidrap AKBP Indra Waspada Yuda mengatakan pihaknya berupaya hadir membantu masyarakat yang sedang menghadapi dampak kemarau. Sektor pertanian merupakan tulang punggung kehidupan masyarakat Sidrap, sehingga persoalan air harus menjadi perhatian bersama. Dan menariknya, pada waktu yang hampir bersamaan, Bupati Sidrap Saharudin Arif juga sedang berada di wilayah timur Sidrap. Ia meninjau langsung kondisi pertanian dan distribusi air di kawasan Desa Bulu Cendrana, Kecamatan Pituriawa, hingga Desa Bola Bulu, Kecamatan Pituriase. Meski berada di lokasi berbeda, Syahrudin mengaku terus memantau berbagai upaya yang dilakukan untuk membantu petani menghadapi musim kemarau, termasuk aksi yang dilakukan Polres Sidrap dan Brimob di Desa Kanie. Apa yang dilakukan jajaran kepolisian merupakan bentuk kepedulian yang patut diapresiasi. Bupati menilai persoalan kemarau tidak bisa ditangani oleh satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi semua elemen untuk memastikan sektor pertanian Sidrap tetap bertahan dan produksi pangan tidak terganggu. Dan informasi terakhir saudara, kali ini kita ke Kabupaten Endrekang, bahwa gas melon langka, LSM perkara tantang Kapolres Endrekang tindak oknum nakal. Saudara, kelangkaan dan lonjakan harga gas LPG 3 kg atau gas melon di Kabupaten Endrekang mendapat sorotan LSM Pergerakan Koalisi Rakyat atau Perkara. LSM Perkara menantang Kapolres Endrekang AKBP Ketut Yoga Saputra yang baru menjabat untuk menindak tegas jika ditemukan oknum yang bermain dalam distribusi gas bersubsidi tersebut. Sorotan itu mencuat setelah harga gas LPG 3 kg bersubsidi di Endrekang disebut mengalami lonjakan hingga mencapai Rp50.000 per tabung di tingkat agen dan pengecer. Harga tersebut dinilai jauh melampaui harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah. Yuda, selaku Dewan Pengurus LSM Perkara, menilai kenaikan harga dan kelangkaan gas LPG bersubsidi diduga tidak terlepas dari lemahnya pengawasan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum terhadap agen maupun pengecer di bumi Masen Rempulu. Kondisi tersebut berpotensi membuka ruang terjadinya dugaan penimbunan maupun praktik pengecer nakal yang memanfaatkan kelangkaan untuk mendapatkan keuntungan besar. Masyarakat menengah ke bawah dinilai menjadi kelompok yang paling berdampak. Ketentuan mengenai head dan pendistribusian gas LPG 3 kg telah diatur melalui peraturan bupati, termasuk sistem sonasi yang semestinya menjadi pedoman dalam pengawasan distribusi. Ia mempertanyakan efektivitas pengawasan apabila praktik-praktik yang diduga dilakukan pangkalan maupun pengecer nakal tidak mampu ditertibkan. LSM Perkara juga mendesak aparat penegak hukum atau APH bersama pemerintah daerah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap agen, pangkalan, dan pengecer. Pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk memastikan proses distribusi berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain persoalan harga dan kelangkaan, Yuda turut menyoroti penggunaan gas LPG 3 kg oleh masyarakat yang dinilai tidak masuk dalam kategori penerima subsidi. Menurutnya, gas LPG 3 kg diperuntukkan bagi rumah tangga prasejahtera dan usaha mikro. Karena itu, pengawasan terhadap konsumen juga dinilai penting agar distribusi subsidi tepat sasaran. Dan Yuda berharap persoalan tersebut segera ditindaklanjuti untuk mengetahui penyebab kelangkaan sekaligus lonjakan harga gas LPG bersubsidi di Kabupaten Nrekang. Dan saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Dan Anda dapat mengikuti Susia News Lintas Daerah dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu di setiap pukul 6.30 pagi, pukul 12 siang, dan pukul 7 malam. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Dan akhirnya, saya Katrina Baharudin segera undur diri, pamit sampai jumpa dan salam Susia.
1: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Susia 106.6 FM. Selanjutnya.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
4: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
5: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
4: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
6: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
7: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
6: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?
6: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
7: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
6: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami jemaah berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas
6: Daerah. Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan yang?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat asar untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam jumpa kembali untuk Anda semua di sore ini. Bersama saya Mbak Susan, hari lagi menemani kamu di sore ini. Untuk jumpa kita hari ini, hari Senin 10 Agustus 2026. Malalu janda.

0: Weh, malah janda lapet ni Elona. Ini mana tu si lesuran selama kita terhibur. Yang mau gabung di sini, mau telpon, boleh telpon aja di 0811413 1066. Saya Mbak Susan menemani kamu di sini. Langsung aja terima telepon. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya, Haji Eda di Rajang. Oke, silakan dilanjut.
1: Bukan.
0: Oh, siapa ini?
1: Pak Margianto.
0: Bapak Margianto, aku enggak dengar suaranya. Oke, Bapak Margianto, silakan.
1: Kenapa itu iPhone lemonya dibuka rumah itu kok enggak berbuah?
0: Tidak berbuah. Tidak berbuah.
1: Sudah berapa tahun itu
0: mau ditebang itu? Oke, lanjut Mi, lagunya apa?
1: Lagunya Ada Pangampe.
0: Ada Pangampe. Oke Mi, lanjut Ki.
1: Untuk Haji Eda, Bunda Maria, Haji Rana di Lasindra, Haji Dari di Simpang Lima, Anbu Pare-Pare,
0: Pare-Pare. Pare-Pare. Di Pare-Pare siapa? Ani.
1: Ani.
0: Ani di Pare.
1: Antok
0: di Duri.
1: Tahir di Malimpung.
0: Iya, Tahir di Malimpung.
1: Yani di Sopeng.
0: Iya.
1: Pantu di Amak Yani. Ira di Majene. Sultan di Baru.
0: Sultan.
1: Terima kasih, Bunda. Silakan.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bapak Margianto. Terima kasih kembali sudah bergabung di sini dan sudah request lagunya. Judul lagunya Ada Pangampe. Lanjut ke lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
0: Iya, Haji Eda di Rajang.
2: Ya, ikut saja lagunya.
0: Ada Pangampe. Oke, Mi. Salam-salam dulu.
2: Ya, itu Bapak Haji Merdianto.
0: Iya.
2: Rombes Kuding, Ani di Sarif. Ali Bro di Pangaparan, Lema, Bobi, Yusuf, Mama Wati, dan Bapak Wati di Polman, Yaya di Sopeng, Mak Yani juga di Sopeng, Anto di Duri, Nurul di Lalera, Ira, Nurlia, Lalita di Majennya, Bilal, Fatma, dan Ruben di Wajo, Sultan di Baru, Saya Adi di Baru Gaem, Gibran dan Aco di Polman, Amal di Jerman, untuk Nasri yang mungkin masih dalam perjalanan, hati-hati, semoga selamat tiba di tempat tujuan. Untuk Wajib, selamat bertugas, semoga sehat selalu, berbahagia bersama keluarganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Eda di Rajang. Ya, semoga juga tetap sehat selalu bersama keluarga. Untuk Bapak Margianto juga nih, sekarang kita dengar lagunya.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: Kita lanjut lagi nih simpatisan Susi ya buat kamu. Selamat sore dulu nih buat Wiwin Rumpun Bintang. Halo juga buat Kak Ros, Wati Haruna, apa kabar? Ada Leman, selamat sore. Ya, terima telepon dulu nih. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, buat Naja.
1: Dengan Naja.
0: Naja di Pasar Sentral. Oke, bagaimana pasar?
1: Namanya Janci Mutaroe.
0: Janci Mutaroe. Oke, ya, bos.
1: Dari Tanjung Benur. Lagunya buat para teman saya yang ada di Pasar Sentral, khususnya para pedagang tembakonya. Mudah-mudahan sehat sih, ada juga Pak Baru-Baru Lawana, ada karya bahasa lecerong khususnya Pak Baru-Baru Lawa, entah Haji Andasong, ke Dikika, ke Omni, ke Erma, ke Ula, entah Haji Lati, entah Haji Sembi, Babar, Sibawa Haji Eka, Haji Ula,
0: Haji
1: Basri, baru-baru despai hal karena mudah-mudahan juga kalau kebesarannya bahan sampah yang kemarin berkolaborasi dengan memperindah Kabupaten Pindrang bagaimana caranya kebersihan pasar sentral terus dijaga sehingga pembeli makin hari makin banyak yang datang belanja di pasar sentral
0: makin ramai
1: apalagi pembinaan sudah agak memadai. Ya, untuk teman saya ada di Darussalam Peduli
0: anak-anak
1: mualaf di lorong 45 ada juga teman di Unis Group Kapalati Group ada juga di Sentral 88 juga teman yang ada di PTN Dikas di Raika semua-semua teman yang ada di situ yang khususnya para anak teman-teman Naja yang ada di Parel Baru juga para teman-teman sloping
0: Oke, terima kasih Naja di Pasar Sentral. Nanti lagunya Janji Mutaroi. Saya mau kasih lagu ini juga buat Wadi di Buah-Buah. Halo juga yang nelpon lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Leman.
2: Iya. Apa kabar, Aji?
0: Alhamdulillah, sehat.
2: Ya. Sehat. Lagunya, salah satu ini.
0: Lagu apa, Mi? Lagu Mandar,
2: Lagu Bugis.
0: Lagu Bugis, apa, Mi? Ya. Elona, tuh.
2: Lagunya, Salah Udani.
0: Seleng Udani, oke, Mi, ya. Dicari. Ya. Lanjut Ki.
2: Salam juga ada juga ya ada juga Jamal ada juga Haji Eda. Arya ada juga apalagi ada juga
0: Haji Eda Kain, Bapak Margianto.
2: Ada
0: Naja yang telepon tadi.
2: Oh iya. Nah, juga siapa lagi ada juga Anto. Siapa lagi ada juga Oni.
0: Oh iya.
2: Ada Randy.
0: Iya, siapa lagi?
2: Mama Wati. Palma ada juga di daerah juga ada Rudi.
0: Siapa lagi?
2: Ada siapa lagi? Mawati.
0: Iya.
2: Oke, semuanya minta
0: pamit. Oke, semuanya aja.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Leman di Polman. Ya, sudah gabung di sini. Saya juga mau kasih ini pengurus MBG ini yang lagi masak-masak di sana. Sudah selamat terhibur semuanya. Ini lagi dengar radio. Ya, juga untuk lagunya buat ibu-ibu BKMT, apa kabar Ibu Aisyah, selamat sore, khususnya Majelis Paut Dasman, ibu-ibu guru TK Abase Kabupaten Pinrang, ibu ketuanya nih Ibu Haja Nur Hayati Haruna, selamat sore, sehat selalu, ibu-ibu PKK, ketua PKK Kabupaten Pinrang, sehat selalu ya. Oke, kita lanjut aja lagunya, Janji Mutaroe.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

Ya baik, simpatisan Susi ya, lanjut Miki buat Naje. Selamat sore. Halo buat Leman, buat Aji Eda, buat Aji Margianto, selamat sore semuanya. Kita lanjut lagi nih buat kamu. Ini udah jam kurang 10 menit jam 5. Selamat sore semuanya. Saya mau kasih lagu nih. Tania Kak Burane Benya.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085 255 744 004.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-1655, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Ya baik, simpatisan susia ada lagu dari Zainab Alwi, Udani Matake. Saya pilihkan buat Anda semua di sore ini, semoga terhibur selalu. Dan buat kamu yang lagi melakukan perjalanan, semoga tetap tiba di tujuan. Selamat dan terhibur selalu buat Nasri yang lagi melintas di Kota Pinrang. Selamat sore, terima kasih kebersamaannya bersama saya. Ya baik, simpatisan susia, buat kamu yang udah nelpon di sini beratensi, terima kasih semuanya untuk Anda. Dan tentu saja saya berharap terhibur dengan lagu-lagu yang sudah saya pilihkan buat kamu. Kita berpisah sampai di sini, esok sore kita jumpa kembali. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ini Mila, kamunya belum nih. Kenalin, nama saya Rizma Andari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Amin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru, layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
5: Saatnya kita akan masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menafsirkan, hendaklah Allah Ta'ala itu ditaati dan jangan didurhakai, diingat dan jangan dilupakan, serta disyukuri dan jangan dikufuri. Takwa yang sebenar-benar takwa kepadanya adalah hendaknya kamu berjihad di jalan Allah Ta'ala dengan sungguh-sungguh dan berlaku adillah, walaupun terhadap dirimu sendiri, orang tuamu, dan anak-anakmu. Serta peliharalah Islam sepanjang waktu supaya kamu mati dalam keadaan Islam. Dan di antara sunnah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah barang siapa yang hidup dengan menganut sesuatu, maka ia akan mati dengan sesuatu itu. Dan barang siapa yang mati dengan sesuatu itu, maka Allah Ta'ala akan membangkitkannya dengan sesuatu yang diyakininya tersebut.

0: بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan ikuti acara selanjutnya.
2: Si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
3: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon meni.
2: Dasar.
3: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
2: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
3: Tentu.
2: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
3: Weruh-weruhan si teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
4: Di radio, aku dengar.
1: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
5: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
6: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. الحمد لله الملك الحق المبين الذي حبانا بالإيمان واليقين. اللهم صل على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحاب الأخيار أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ربي اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin hadirat jamaah safari yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Marilah kita memanjatkan puji syukur atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kini yang paling besar kita rasakan adanya nikmat iman. Nikmat telinga yang kita pakai mendengar. Kalau bukan karena iman, telinga ini sudah mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Karena dengan iman, telinga ini mendengar yang baik-baik. Begitu pula nikmat mata yang kita pakai melihat. Kalau bukan karena iman, mata ini sudah melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah. Tapi karena iman, mata ini selalu memandang yang baik-baik. Begitu pula nikmat mulut yang kita pakai berbicara. Kita pakai makan. Kalau bukan karena iman, mulut ini sudah menyakiti hati sesama muslim. Berdusta. Tapi karena iman, mulut ini kita pakai untuk mengucapkan bersyukur kepada Allah. Begitu pula nikmat kaki yang kita pakai melangkah. Kalau bukan karena iman, walaupun bersampingan dengan masjid, kaki ini akan berat untuk melangkahkan ke masjid. Tapi karena iman, walaupun jauh dari masjid, dengan ringannya kita melangkahkan kaki menuju masjid. Begitu pula dengan nikmat tangan. Kalau bukan karena iman, tangan ini sudah mengambil yang bukan haknya, korupsi, mencuri. Tapi pada malam ini, dengan iman, tangan itu kita pakai untuk bertakbir di hadapan Allah. Bukti syukur kita kepadanya bukan hanya mengucapkan, tapi juga mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Selawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah mengorbankan dirinya, mengorbankan waktunya agar agama ini tersebar. Alhamdulillah, Islam tersebar sampai ke seluruh alam. Bahkan Islam sampai ke kampung kita. Bahkan Islam masuk ke rumah-rumah kita. Dan bahkan Islam masuk ke dalam hati kita. Hadirin hadirat jamaah safari yang insyaAllah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan mencoba membawakan ceramah yang berjudul Keutamaan Membaca Al-Quran dan Menghafalnya. Hadirin hadirat yang insyaAllah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang memiliki perhiasan yang berupa emas, pasti pemiliknya akan membanggakan barang tersebut. Kemana-mana dia pakai. Pergi acara perkawinan, dia pakai. Acara hakikah, dia pakai. Acara mapan ritme, juga dia pakai. Bahkan menghadiri saudara muslim yang meninggal dunia, juga dia pakai. Kenapa dipakai? Karena berharga. Tapi banyak yang melupakan perhiasan yang lebih berharga daripada emas yang ada di rumahnya, yaitu mutiara. Hadirin hadirat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mutiara yang saya maksud di sini adalah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an adalah kebanggaan dan kemuliaan terbesar bagi umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in syarafa yatabahau nabi wa inna baha ummati wa syarafal Qur'an." Yang artinya kata Rasulullah, sesungguhnya setiap kaum memiliki kemuliaan yang mereka banggakan dan sesungguhnya kebanggaan bagi umatku dan kemuliaannya adalah Al-Qur'an. Hadirin hadirat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang muslim yang masih disibukkan dengan ibadah membaca Al-Qur'an, ibadah mempelajarinya, ibadah memahaminya, ibadah mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya,
Ini kemuliaan yang begitu besar. Kenapa? Karena masih banyak saudara muslim kita yang dilalaikan dari membaca Al-Quran. Padahal pahala membaca Al-Quran begitu besar. Bu, Pak, mau kita tahu pahalanya? Tolong perhatikan kalau memang tahu, mau tahu pahalanya. Sekarang saya mau tanya, belajar Al-Quran kebaikan apa tidak? Kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Man godo ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairah ayu'allimahu kana kajari hajjim tammah hajjatu." Yang artinya kata Rasulullah, barang siapa yang pergi menuju masjid, dia tidak bermaksud kecuali ingin belajar kebaikan. Saya ulang, ingin belajar kebaikan atau mengajarkannya, maka baginya pahala seperti berhaji secara sempurna. Dan barang siapa yang memudahkan langkah kakinya pergi menuntut ilmu, yang mana hartanya, jabatannya, pangkatnya, galungnya tidak menjadi halangan buat dia menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga. Kata Rasulullah, "Man salaka taraika yaltamisu fihi ilma, sahalallahu bihi taraikal ilal jannah." Yang artinya barang siapa yang memudahkan langkah kakinya pergi menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Maksud dimudahkan jalan menuju surga di sini adalah Allah perbagusi ibadah-ibadah kita dan Allah tidak sesatkan kita dengan pemahaman-pemahaman yang liberal. Hadirin, hadirat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini baru pahala pergi belajar. Apalagi kalau kita sudah mahir dalam membaca Al-Qur'an. Apalagi kalau kita baca di dalam salat. Kata Rasulullah, "Man salat qira'atul Qur'ani fi sholati afdalu min qira'atil Qur'ani fi ghairi shalah. Wa qira'atul Qur'ani fi sholati afdalu minat tasbihi wat takbir. Wat tasbihu afdalu minas shadaqah. Wasadaqatu afdalu minas shaum. Wa shaumu junnatun minan nar." Yang artinya bacaan Al-Qur'an di dalam salat lebih baik daripada bacaan Al-Qur'an di luar salat. Bacaan Al-Qur'an di luar salat lebih baik daripada bertasbih dan bertakbir. Bertasbih lebih baik daripada sedekah. Sedekah lebih baik daripada puasa. Puasa perisai dari api neraka. Coba kita perhatikan susunan hadis tadi. Bacaan Al-Quran di dalam sholat lebih baik daripada bacaan Al-Quran di luar sholat. Bacaan Al-Quran di luar sholat lebih baik daripada bertasbih dan bertakbir. Bertasbih lebih baik daripada sedekah. Sedekah lebih baik daripada puasa. Puasa perisai dari api neraka. Kalau puasa saja dapat menjadi benteng, pelindung, penyelamat dari api neraka, bagaimana perkiraan bapak-bapak dan ibu-ibu mengenai ibadah bacaan Al-Quran yang mana di dalam hadis tadi berada di posisi paling atas? Pasti lebih besar. Satu huruf yang kita baca dari Al-Quran, pahalanya sangat besar. Kata Rasulullah, "Man qara harfun min kitabillah falahu bihi hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfum walakin alif harfum walam harfum wa min harfum." Yang artinya kata Rasulullah, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an maka baginya satu hasanah kebaikan, dan satu hasanah itu sama dengan 10 kali lipatnya. Kata Rasulullah, "Aku tidak mengatakan alif, lam, mim, itu satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf." Jadi satu huruf bernilai 10 kebaikan. Kalau kita baca alif, lam, mim, berarti yang kita dapat sudah 30 kebaikan. Ini kita membacanya, saya ulang, ini kita membacanya belum berwudu. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib di dalam kitab Ihya'ul Muddin, beliau mengatakan yang artinya bacaan Al-Qur'an di dalam salat dengan posisi berdiri satu hurufnya bernilai 100 kebaikan. Bacaan Al-Qur'an di dalam salat dengan posisi duduk
mungkin sholatnya orang sakit, satu hurufnya bernilai 50 kebaikan. Bacaan Al-Quran di luar sholat dalam keadaan berudu, satu hurufnya bernilai 25 kebaikan. Bacaan Al-Quran tanpa berudu, satu hurufnya bernilai 10 kebaikan. Kira-kira kalau baca bismillah itu berapa huruf? Ada yang bisa hitung? 19 huruf. Ini kalau kita baca bismillah, itu bismillah itu ada 19 huruf. Kira-kira kalau kita baca bismillah dalam keadaan tidak berwudu, satu huruf bernilai 10 kebaikan. 19 kali 10, 190 kebaikan yang sudah kita dapat. Apalagi kalau kita membacanya dengan berwudu, satu hurufnya bernilai 25 kebaikan. 19 kali 25, 475 kebaikan yang sudah kita dapatkan. Apalagi kalau dibaca Tony di dalam sholat, di dalam posisi berduduk, mungkin keadaan sakit, satu hurufnya bernilai 50 kebaikan. 19 kali 50 sudah 950 yang kita dapat. 950 kebaikan. Apalagi tadi kita mengerjakan sholat dalam posisi berdiri, berarti satu huruf yang kita dapatkan 100 kebaikan. 19 kali 100, 1900 kebaikan yang sudah kita dapatkan. Itu baru bismillah. Apalagi kalau baca Tony Al-Fatihah disambung dengan Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, ada yang bisa hitung pahalanya? Begitu besar rugi kalau tidak baca Al-Quran. Hadirin hadirat jamaah safari yang insyaAllah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi di zaman sekarang, yang mana banyak orang menyebutnya dengan zaman now, banyak keluarga muslim kita yang di luar sana yang dilalaikan dari baca Al-Quran. Banyak saudara muslim kita yang menganggap Al-Quran itu seperti lampu kuning yang ada di lampu merah. Ada tapi dianggap tidak ada. Contoh, Al-Quran cuma menjadi pajangan di lemarinya, bahkan berdebu tidak dibaca. Dia lebih rela membaca majalah, koran, membaca status-status di HP-nya. Bahkan orang lagi ceramah sempat-sempatnya baca status orang. Ini membuktikan Al-Quran ada tapi dianggap tidak ada. Padahal pahala membaca Al-Quran itu besar sekali, rugi. Dia mampu mengerjakan ibadah-ibadah yang berat, tapi berat membaca Al-Quran. Bu, Pak, naik haji, umroh berat apa ringan? Berat bagi yang tidak mampu ya. Zakat begitu juga, berat bagi tidak mampu. Puasa yang mana satu hari kita tidak makan dan minum, berat apa ringan? Berat bagi orang yang mampu aja. Tapi ibadah membaca Al-Quran yang cuma sekedar dibaca, siapapun dia, dari kalangan apapun dia, mau ganteng, mau jelek, mau kaya, mau miskin, boleh membaca Al-Quran. Baca Al-Quran satu huruf, boleh. Satu ayat, baik. Satu surah, bagus. Satu juz, mantap. Satu Al-Quran, luar biasa. Mau lari-lari, jalan-jalan sambil baring membaca Al-Quran, boleh. Dimanapun boleh, di mobil, di pesawat, di kereta, di kantor, boleh membaca Al-Quran. Dimanapun boleh, kecuali di WC. Karena Al-Quran adalah kalamullah, dan WC adalah tempat najis, jadi untuk memuliakan Al-Quran, diharamkan untuk membaca Al-Quran di dalam WC. Hadirin hadirat jamaah safari, yang insyaAllah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mau katanya sama kita, sayang kita sama orang tua tak? Jelas harus sayang, karena orang tua sudah mengandung kita, terutama ibu ya, yang sudah mengandung kita dan melahirkan kita. Anak yang sayang kepada orang tuanya, pasti anak itu selalu membaca Al-Quran. Karena apa?
Karena ciri-ciri anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya adalah anak yang selalu membaca Al-Quran. Satu kisah nyata yang pernah saya dengar, ada seorang preman, kerjaannya tiap hari minum, mabuk, judi, berzina. Tapi preman ini sangat suka kepada anak-anak yang membaca Al-Quran, anak-anak yang pergi belajar Al-Quran. Saat istrinya hamil, dia sampaikan kepada istrinya, "Wahai istriku, nanti kalau anak saya lahir dan besar, saya mau dia masuk ke pesantren untuk belajar Al-Quran." Tapi sebelum istrinya melahirkan, ternyata si preman tadi meninggal dalam keadaan berbuat maksiat. Setelah dikuburkan, preman ini setelah dikuburkan, malamnya istrinya bermimpi. Suaminya disiksa di alam kubur. Dicambuk, dibakar. Ya. Tidak lama kemudian, beberapa bulan, istrinya melahirkan. Dan anaknya sudah besar. Malamnya istrinya bermimpi kembali. Suaminya masih disiksa, dicambuk, dibakar. Baru ingat istrinya kalau suaminya pernah berpesan, kalau besar anak saya nanti masukkan di pesantren. Saat anaknya dimasukkan di pesantren, anaknya baru belajar huruf ba. Anaknya baru belajar huruf ba, baru mau membaca bismillah. Kan huruf pertama adalah huruf ba. Setelah anaknya di pesantren, malamnya istrinya dimimpikan kembali. Suaminya dicambuk, disiksa, dibakar. Tiba-tiba datang suatu cahaya dan berkata, "Wahai malaikatku, hentikan siksaan itu." Kata malaikat, "Ya Allah, ini orang pendosa, bahkan matinya dalam keadaan maksiat." Kata Allah apa? "Hentikan, saya malu sama anaknya. Anaknya di dunia membaca kalam-kalamku." Anak bu, pak, anak yang membaca Al-Quran, orang tuanya terselamatkan dari azab kubur. Itu baru di azab di alam kubur. Insya Allah di akhirat orang tuanya akan dimuliakan. Kata Rasulullah, "Man qara Al-Quran wa amila bima fi albisali walidahu tajau yaumal qiyamah dahu ahsanum bindau asyamsi fi buyutid dunya law kana fikum fama dhannukum billadhi amila bihadha." Yang artinya kata Rasulullah, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka pada hari kiamat kedua orang tuanya akan dikenakan mahkota yang cahayanya melebihi cahaya matahari. Seandainya cahaya itu ada di rumah kalian, bagaimanakah perkiraan mengenai orang-orang yang mengamalkannya? Di hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya, mengamalkannya, maka pada hari kiamat orang tuanya akan dikenakan mahkota yang terbuat dari nur, yang mana cahayanya melebihi cahaya matahari. Dan akan dikenakan kepada kedua orang tua itu jubah kemuliaan, yang mana nilai jubah itu tidak tertandingi dengan dunia ini. Kedua orang tuanya pun berkata kepada Allah, "Ya Allah, kenapa kami dimuliakan seperti ini?" Terus kata Allah, "Ini karena engkau telah menyuruh anakmu baca Al-Quran. Ini karena anakmu baca Al-Quran." Hadirin, hadirat jamaah safari yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak yang membaca Al-Quran, orang tuanya akan dimuliakan di akhirat dan tidak merasakan panasnya terik matahari. Jadi baca Al-Quran. Jangan sampai satu hari yang kita lewati sia-sia tanpa membaca Al-Quran. Sediakan waktu kita membaca Al-Quran. Karena barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan membaca Al-Quran di sela-sela kesibukannya, maka di akhirat Al-Quran akan datang menyelamatkannya. Iqra'ul Quran fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Yang artinya kata Rasulullah, barang siapa yang membaca Al-Quran, maka di akhirat nanti Al-Quran akan datang menyelamatkannya. Jadi rugi sekali kalau tidak baca Al-Quran. Baca ki Al-Quran. Kalau tidak tahu ki baca Al-Quran, belajar. Jangan malu.
pergi ke pondok pesantren atau di masjid-masjid belajar, jangan malu. Kata Rasulullah, la ta'allamal ilmu mustahi wala mustakbir. Dua orang yang tidak akan mendapatkan ilmu, dua orang yang tidak akan mendapatkan ilmu, kata Rasulullah. Yang pertama, orang yang pemalu, dan yang kedua orang yang sombong. Jadi jangan malu, jangan malu. Harusnya kita malu, kita mengaku diri kita Islam, mengaku umat Rasulullah, bahkan kita sudah tua, tidak bisa baca Al-Quran. Itu yang mesti kita maluin. Nanti kalau mati pasti mau dibacain Quran. Jadi bacalah Quran sebelum dibacakan. Hadirin hadirat jamaah safar yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kalau sudah bacanya bagus, makhrajnya sudah bagus, tajwidnya dalam membaca Al-Quran sudah bagus, maka ditingkatkan lagi ibadahnya, ditingkatkan lagi. Yang dulunya cuma sekedar dibaca saja, maka ditingkatkan lagi untuk dihafal. Bu, Pak, menghafal Quran susah apa mudah? Menghafal Quran susah bagi orang yang tidak mau berusaha. Susah bagi orang yang tidak mau belajar, bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Qamar di ayat 17, kata Allah, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Di ayat 22-nya, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Di ayat 32-nya, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Di ayat 40-nya, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Allah ulang 4 kali di dalam Al-Qur'an. Kata Allah, "Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk dihafal, maka siapakah yang mau menghafalnya?" Kalau Allah katakan mudah, 4 kali Allah katakan mudah di dalam Al-Qur'an, kenapa kita katakan sulit? Angkat meja, mengangkat meja anak kecil bisa enggak? Tidak bisa, orang besar saja yang mampu mengangkat meja. Tapi kalau mengangkat pulpen anak kecil bisa? Bisa, siapapun bisa mengangkatnya. Begitu jugalah kemudahan menghafal Al-Qur'an. Siapapun bisa menghafalnya. Mau ki contohnya, buktinya? Tahu Musa juara Hafiz Indonesia 2014? Tahu. Umurnya 5 tahun, hafal Quran 29 juz. Dia tidak bisa baca Al-Quran. Dia menghafal melalui pendengarannya. Waktu saya di Kalimantan di pesantren, di situ kita sebelum masuk menghafal, kita harus hatamkan Quran 25 kali dulu. Baru masuk menghafal. Saya punya teman saya yang saya ceritakan. Saya punya teman itu mampu membaca Al-Quran 15 juz per hari. Alhamdulillah 2 tahun hafal Quran 30 juz lancar semua. Ini termasuk lama, termasuk lama. Mungkin ada yang berkata, "Ustaz, itu kan masih muda, umur ingatannya masih kuat." Di Jawa ada kakek-kakek yang berumur kira-kira 85 tahun. Semangatnya dalam menghafal Quran luar biasa. Dia tanya kepada orang-orang hafiz Quran 30 juz, "Seperti saya, kakek yang berumur 85 tahun bisa enggak hafal Quran?" Kata anak muda itu, "Sudah tidak bisa, Kek. Karena sudah pikun, sudah pelupa." Setiap ketemu lagi anak-anak penghafal Quran, tanya lagi, "Seperti saya umur 85 tahun bisa enggak hafal Quran?" Kata anak itu, "Enggak bisa, sudah pikun." Tapi semangatnya tidak luntur. Akhirnya dia pergi umroh. Di Arab sana dia ketemu salah satu syekh. Dia bertanya kepada syekh itu, "Wahai syekh, seperti saya umur yang 85 tahun bisa enggak hafal Quran?" Kata syekh itu, "Bisa. Bisa hafal Quran, tapi caranya kakek-kakek ini jangan baca dulu. Jangan dihafal dulu maksudnya. Cukup baca saja dulu." Berapa disuruhkan membaca sama syekh itu? "Baca 150 kali khatam. Kalau selesai baru hafal." Saat pulang dari umroh,
baru dia mulai membacanya. 2 tahun lamanya dia selesaikan 150 kali khatam. Saat mulai masuk menghafal, 2 bulan hafal 30 juz. Apa alasan tak lagi? Tadi yang muda, sekarang yang tua. Selama ada kemauan, ada usaha, bersabar melalui prosesnya, menjadah wajadah, barang siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapatkannya. Ini yang tadi saya ceritakan, orang normal, orang sehat. Kira-kira bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau mendengar orang berkata, anak itu cacat tangan, apa yang ada di pikiran kita? Mungkin jarinya tidak ada satu atau jarinya lebih. Begitu Kapang ya, kalau mendengar cacat tangan. Namanya Pajar, kelahiran di Bandung. Yang cacat bukan tangannya, tapi otaknya yang cacat. Saat Pajar dilahirkan, ini anak ini dilahirkan dalam keadaan prematur. Saat berusia 1 tahun, ibunya baru mengetahui bahwasannya anaknya memiliki penyakit cacat otak. Semenjak itulah ibunya mulai menterapinya dengan memutarkan murotal-murotal Quran selama 24 jam setiap hari. Saat berusia 4,5 tahun, dia sudah menghafal Quran 30 juz. Bahkan kabarnya sekarang dia sudah menyelesaikan hadis arba'innya. Masih ada satu lagi di pesantren saya sekarang ini, pondok pesantren Baitul Quran, ada santri saya satu namanya Alif. Mungkin kalau jamaah sekalian yang pernah ke pesantren tahu orangnya. Namanya Alif. Baru kelas 1 sanawiyah. Dia sudah hafal Quran. Dia memiliki penyakit autis. Dia sudah hafal Quran kira-kira setengah juz dan sudah menghafal 23 hadis lancar berserta dengan perawinya. Yang tes hadisnya kemarin Andre Guruta, ayahanda Dr. Sulaiman Mila SAG, dia yang langsung tes kemarin hadisnya lancar, Bu. Nah, kalah santri-santri yang lainnya. Mereka yang diberikan kekurangan mampu hafal Quran, kita yang memiliki yang lebih mulia daripada, yang lebih sempurna daripada dia, malu kalau enggak hafal Quran. Malu kalau enggak hafal Quran. Setidaknya niatnya dihadirkan, niat dihadirkan pengen hafal Quran, niatnya pengen hafal 30 juz. Walaupun saat proses menghafal kita mampu menghafal cuma 1 surah atau 2 surah atau 1 juz atau 2 juz, tidak apa-apa. Insya Allah di akhirat kelak Allah bangkitkan kita bersama para hafiz-hafiz Quran. Karena niatnya sudah sampai. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya perbuatan amal itu tergantung dengan niatnya. Dan seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi niat. Niat. Saya pernah dengar orang tua berkata begini kepada anaknya. Wahai anakku, ibu dan bapak tidak bangga kamu mampu menyelesaikan pendidikan sarjanamu. Tapi ibu lebih bangga kalau kamu mampu selesaikan hafalanmu. Kalau kamu jadi sarjana saja belum tentu mampu menjamin ibu dan bapak masuk surga. Tapi kalau kamu menjadi penghafal Quran, bukan hanya ibu dan bapak mampu kamu selamatkan, tapi keluargamu juga. Karena ibu ini pernah mendengar hadis dari Rasulullah yang berbunyi An Ali karamallahu wajhi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara al-Qur'an fastadharuhu fa halla halalahu wa harama haramahu adkhalahu Allahu al-jannah wa syafa'a fi asyati min ahli al-baiti kulluhum qad wajabat lahun nar. Yang artinya kata Rasulullah Ali, sahabat Ali pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca Al-Quran kemudian menghafalnya, lalu yang halal dihalalkannya, yang haram diharamkannya, maka Allah akan masukkan ke dalam surga dan Allah akan menjaminnya untuk memberi syafaat, pertolongan
bagi 10 keluarganya yang sudah masuk neraka. Jadi anak-anak penghafal Quran, 10 orang yang bisa dia tarik dari neraka ke surga. Jadi beruntunglah, beruntunglah bapak-bapak dan ibu-ibu yang memiliki anak penghafal Quran. Insya Allah ada jaminan. Jadi Pak Bu, hafal Ki Quran. Kalau tidak bisa Ki hafal Quran, anak-anak tak yang kita suruh menghafal Quran. Kalau anak tak juga tidak bisa menghafal Quran, cucu tak yang kita suruh menghafal Quran. Kalau cucu tak juga tidak bisa, kita biayai anak-anak penghafal Quran yang ada di pondok-pondok pesantren. Insya Allah ada jaminan. Sebagai kesimpulan, marilah kita sibukkan diri kita dengan membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Karena orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran dikatakan adalah ahlil Quran. Dikatakan ahlil Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nas." Sesungguhnya Allah memiliki keluarga di antara manusia. Qalu man hum ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, "Siapakah mereka ya Rasulullah?" Qala ahlul Qur'ani hum ahlullahi wa khassatu. Kata Rasulullah, "Ahlil Al-Qur'an, merekalah keluarga Allah dan orang-orang istimewanya." Pasti di antara jamaah sekalian pasti tidak ada yang mau melihat keluarganya tersakiti. Ada yang mau lihat keluarganya tersakiti enggak di sini? Pasti tidak ada. Begitu jugalah Allah, tidak mungkin Allah mau melihat keluarganya tersakiti di dalam nerakanya. Pasti dan pasti beliau masukkan kita ke dalam surganya. Mungkin itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kalam, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma adkhilna al jannata bi syafaati Quran. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Hajah Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah. Sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.
1: Saudara, inilah program Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya Katrina Baharudin. Kembali hadir untuk Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan dengan rangkaian informasi berita-berita dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Untuk jumpa kita di hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Dan saudara, sejumlah informasi penting yang telah saya persiapkan di antaranya. LPM Sulsel minta APH periksa proyek jalan 13,7 miliar rupiah di Pindrang disebut belum tayang di LPSE. Pria bunuh wanita open BO di Pindrang dipicu cekcok masalah tarif. Video dugaan setoran ke polisi viral, Kapolres Pindrang bentuk tim penyidikan. Serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin.

Dan saudara, mengawali jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah kali ini, terlebih dahulu saya akan menghadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama. Saudara, Kapolres Pinrang AKBP Edi Sabara memimpin upacara pelantikan Wakapolres Pinrang sekaligus serah terima jabatan atau sertijab sejumlah pejabat utama dan Kapolsek jajaran Polres Pinrang yang berlangsung di halaman Mapolres Pinrang, Jalan Bintang, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang. Upacara yang dimulai pada pukul 7.40 WITA tersebut berlangsung dengan hikmat. Bertindak selaku Inspektur Upacara, Kapolres Pinrang Edi Sabara, didampingi Perwira Upacara AKP Munir dan Komandan Upacara Ibda Faisal. Dalam kegiatan tersebut, Kompol Nurdin resmi dilantik sebagai Wakapolres Pinrang. Selain itu, turut dilaksanakan serah terima jabatan Kasatreskrim dari AKP Ananda Gunawan kepada AKP Prawira Wardani. Kasat Lantas dari AKP Andi Sri Ulfa Baso Padupa kepada AKP Agus Nawan. Kasat Res Narkoba dari Ibtu Mangopo Mansur kepada Ibtu Kaharudin. Kapolsek Tiroang dari AKP Kamaludin kepada Ibtu Tegar Wijaya. Serta Kapolsek Patampanua dari Ibtu Muiz Panrita kepada AKP Bakri. Prosesi pelantikan dan serah terima jabatan dihadiri Ketua Bayangkari Cabang Pinrang, Nyonya Hadija Edi Sabara, para pejabat utama Polres Pinrang, para Kapolsek jajaran, perwira, bintara, ASN Polri, personil peserta upacara, serta pengurus Bayangkari Cabang Pinrang. Rangkaian upacara diawali dengan laporan perwira upacara, penghormatan kepada Inspektur Upacara, pembacaan surat telegram Kapolda Sulawesi Selatan, penanggalan dan penyematan tanda pangkat serta tanda jabatan, pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan berita acara serah terima jabatan, berita acara pengambilan sumpah, fakta integritas hingga pembacaan doa. Pelaksanaan pelantikan dan serah terima jabatan tersebut merupakan tindak lanjut surat telegram Kapolda Sulawesi Selatan tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polda Sulawesi Selatan. Mutasi jabatan di lingkungan Polri merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan menjaga kesinambungan pembinaan karir personil, meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, serta memperkuat kinerja organisasi dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks. Usai pelaksanaan upacara, kegiatan dilanjutkan dengan acara kenal pamit dan penyerahan cendramata kepada pejabat lama di Aula Legawa Wicaksana Polres Pinrang. Lingkaran Pemuda Mahasiswa atau LPM Sulawesi Selatan meminta aparat penegak hukum atau APH melakukan pemeriksaan terhadap proses pengadaan dua proyek peningkatan jalan di Kabupaten Pinrang dengan total nilai anggaran mencapai Rp13,7 miliar. Sorotan tersebut disampaikan LPM Sulawesi Selatan karena kedua pekerjaan jalan itu disebut telah berjalan, sementara proses pengadaan dan informasi paket pekerjaan diduga belum ditampilkan secara terbuka melalui layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE Kabupaten Pinrang. Adapun proyek yang menjadi sorotan yakni peningkatan jalan ruas Lomek Bila dengan nilai anggaran sekitar Rp6,9 miliar rupiah, serta pekerjaan pada ruas jalan Paleleng Barupu senilai sekitar Rp6,8 miliar rupiah. Keduanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD. Kepala Bidang Advokasi LPM Sulawesi Selatan, Rafli, menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius karena proses pengadaan barang dan jasa pemerintah pada prinsipnya harus dilaksanakan secara transparan, kompetitif, adil, dan akuntabel. Pekerjaan yang telah berjalan sementara informasi mengenai proses tender belum terlihat secara terbuka di LPSE menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Rafli juga menyebut kondisi serupa diduga terjadi pada pekerjaan ruas jalan Paleleng Barupu yang memiliki nilai anggaran sekitar Rp6,8 miliar rupiah. Kedua proyek tersebut perlu diperiksa guna memastikan seluruh tahapan pengadaan telah berjalan sesuai ketentuan. Dan ia menilai apabila benar terdapat pekerjaan yang dilaksanakan tanpa melalui proses pengadaan yang transparan dan kompetitif, maka hal tersebut
berpotensi bertentangan dengan prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan nilai kedua proyek yang mencapai sekitar 13 miliar rupiah lebih, LPM Sulsel berharap aparat penegak hukum dapat melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, termasuk menelusuri proses perencanaan, penganggaran, pengadaan hingga pelaksanaan pekerjaan di lapangan. LPM Sulsel menegaskan, permintaan pemeriksaan tersebut bukan dimaksudkan untuk menuduh pihak tertentu telah melakukan pelanggaran, melainkan sebagai bentuk kontrol publik agar pengelolaan anggaran daerah dapat berjalan transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Video yang memuat dugaan pemberian uang kepada oknum polisi beredar di media sosial dan memicu perhatian publik di Kabupaten Pinrang. Polres Pinrang kini menelusuri isi video tersebut untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar. Kapolres Pinrang AKBP Edi Sabara mengatakan kepolisian telah membentuk tim untuk menyelidiki video tersebut. Tim akan memeriksa informasi dan fakta yang berkaitan dengan dugaan pemberian uang kepada anggota polisi. Video itu sebelumnya dikaitkan dengan anggota unit tindak pidana tertentu atau Tipiter Satreskrim Polres Pinrang. Narasi yang menyertai video menyebut adanya dugaan pemberian uang atau setoran kepada oknum anggota kepolisian. Kanit Tipiter Polres Pinrang Ibda Reksi Andri Haryanto membantah tudingan tersebut. Menurutnya, tidak ada anggota unit Tipiter yang menerima uang sebagaimana narasi yang beredar. Reksi juga mengatakan anggota unit Tipiter tidak mengenal perempuan yang namanya dikaitkan dengan video tersebut. Kepolisian kemudian memperoleh video klarifikasi dari perempuan yang dikaitkan dengan isu tersebut. Dalam video itu, perempuan tersebut disebutkan membantah pernah menyampaikan pernyataan mengenai adanya anggota polisi yang menerima setoran. Meski muncul bantahan, Polres Pinrang tetap melanjutkan penyelidikan. Langkah tersebut untuk memastikan apakah informasi dalam video memiliki dasar atau justru merupakan narasi yang tidak sesuai dengan fakta. Edi mengatakan kepolisian tidak akan berhenti pada bantahan pihak yang disebut dalam video. Jika penyelidikan menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan anggota kepolisian, proses hukum akan berjalan sesuai ketentuan. Penyelidikan tersebut kini menjadi penting untuk memisahkan antara fakta dan tudingan yang berkembang di media sosial. Hasil pemeriksaan, tim Polres Pinrang nantinya akan menentukan ada atau tidaknya pelanggaran dalam perkara tersebut. Perselisihan pembayaran diduga berujung maut di sebuah kamar indekos di Kabupaten Pinrang. Seorang perempuan berinisial IN, 28 tahun, ditemukan meninggal dunia di kamar nomor 26 indekos di Jalan Macan, Kelurahan Macorawali, Kecamatan Watangsawito pada Rabu 8 Agustus lalu. Polisi kemudian menangkap seorang pria berinisial MB, 29 tahun, warga Kecamatan Batu Lapa yang diduga terlibat dalam kematian korban. MB ditangkap tanpa perlawanan di Kampung Bulisu, Kelurahan Kasa, Kecamatan Batu Lapa, setelah polisi melakukan penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi. Dalam pemeriksaan, MB mengaku awalnya mendatangi kamar korban setelah berkomunikasi melalui aplikasi pesan. Menurut pengakuan MB, keduanya sebelumnya menyepakati pembayaran sebesar Rp500.000. Namun saat datang, uang yang dibawanya hanya Rp300.000, sehingga terdapat kekurangan Rp200.000. Perselisihan terjadi ketika MB hendak meninggalkan kamar. Korban disebut menghalangi pintu dan meminta pembayaran sesuai kesepakatan awal. MB mengaku panik karena khawatir terjadi keributan dan terdengar penghuni indekos lainnya. Ia kemudian mendorong korban ke atas kasur hingga terjadi penganiayaan. MB mengaku mengunci leher korban menggunakan lengannya untuk menghentikan teriakan. Setelah itu, MB sempat meninggalkan kamar sebelum kembali mengambil ponsel korban dan barang lainnya. Polisi menyebut hubungan MB dan korban sebatas saling mengenal. Penyidik masih mendalami motif serta rangkaian kejadian tersebut. Kasat Reskrim Polres Pinrang AKP Prawira Wardani mengatakan pemeriksaan terhadap MB masih berlangsung.
Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk ponsel korban, pakaian pelaku, jaket yang digunakan saat kejadian, dan sepeda motor. MB kini menjalani pemeriksaan intensif untuk mengungkap secara lengkap peristiwa yang menyebabkan korban meninggal dunia. Pasal pembunuhan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, baik berdasarkan KUHP lama maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Jenis utamanya meliputi pembunuhan biasa atau sengaja dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun, serta pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati atau seumur hidup. Pembunuhan biasa diatur dalam KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 2023 pasal 458 dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun untuk perbuatan serupa dengan potensi pemberatan pidana sepertiga jika korban adalah keluarga inti. Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Kabupaten Pindrang resmi menerima surat keputusan atau SK kepengurusan DPC P3 Kabupaten Pindrang periode 2026-2031. SK diterima pada kegiatan rapat koordinasi wilayah atau Rakorwil DPW P3 Sulawesi Selatan yang digelar di Hotel Malia, Makassar. SK kepengurusan diterima langsung oleh Ketua DPC P3 Kabupaten Pindrang Haji Sahabudin yang didampingi Sekretaris Samsul Bahar. Penyerahan SK dilakukan oleh Ketua DPW P3 Sulawesi Selatan Ilham Ari Fauzi Amir Uskara yang didampingi Sekretaris DPW P3 Sulawesi Selatan Nur Syam Amin. Haji Sahabudin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada DPW P3 Sulawesi Selatan serta DPP P3 yang kembali memberikan kepercayaan kepadanya untuk memimpin DPC P3 Kabupaten Pindrang. Haji Sahabudin mengatakan bahwa kepengurusan yang baru akan segera melakukan konsolidasi hingga tingkat ke bawah guna memperkuat struktur partai menghadapi agenda politik mendatang. Ia juga menegaskan target P3 Kabupaten Pindrang pada pemilihan legislatif mendatang adalah meraih peningkatan jumlah kursi di DPRD Kabupaten Pindrang sehingga dapat kembali menempati unsur pimpinan DPRD. Dan saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah pariwara. Setelah itu saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Tetaplah di 106,6 Susia FM Pindrang.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
3: Belanja apa, Bu, hari ini?
4: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
3: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
4: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
5: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada

0: isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
1: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.
2: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
3: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
4: Please, tolonglah bos. Atur saja berapa ongkosnya.
5: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
4: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
5: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
6: Wah-wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
4: Bos, transfer atau cash?
7: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Dan saudara, terima kasih untuk Anda yang masih di 106,6 Sosia FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinrang Sulawesi Selatan. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan melalui streaming di website kami di www.sosiafm.com. Dan saudara, tadi sudah saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Sekarang saya akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Dan salah satunya kali ini simpatisan Susia, kita ke Kabupaten Sidrap, bahwa polisi ciptakan hujan buatan di Sidrap, petani yang nyaris putus asa kembali tersenyum bahagia. Saudara, kemarau tidak pernah mengetuk pintu sebelum datang. Ia tiba perlahan. Awalnya hanya langit yang terlalu lama cerah, lalu saluran air mulai menyusut. Setelah itu tanah kehilangan kelembapan, dan yang paling merasakan adalah petani. Pada Minggu sore 9 Agustus 2026 pukul 16.15 WITA, kemarau itu sedang dirasakan salah seorang petani di sawahnya di Desa Kani, Kecamatan Maritengai, Kabupaten Sidrap. Lahan seluas 30 are miliknya membutuhkan air. Padi yang telah ditanam berbulan-bulan tidak bisa menunggu hujan turun kapan saja. Tanaman itu membutuhkan pasokan air sekarang juga. Dan di saat itulah pemandangan tak biasa muncul di tengah hamparan persawahan. Sebuah kendaraan water cannon milik kepolisian masuk area pertanian. Biasanya kendaraan itu identik dengan pengamanan aksi massa atau penanganan situasi darurat keamanan. Sore itu tugasnya berbeda, ia datang membawa air. Personil Brimob dari Kota Parepare bersama Polres Sidrap mengarahkan semburan air ke areal persawahan yang mulai terdampak kekeringan. Dari kendaraan itu, air mengalir menuju petakan sawah yang selama beberapa hari terakhir membutuhkan tambahan pasokan. Di tengah kemarau, pemandangan tersebut menjadi seperti hujan buatan bagi petani. Dan bantuan itu sangat berarti bagi petani yang sedang berjuang mempertahankan tanaman agar tetap tumbuh hingga masa panen. Setiap tambahan pasokan air dapat membantu menyelamatkan tanaman padi yang sedang membutuhkan pengairan. Dan di tengah teriknya musim kemarau, bantuan itu memang bukan sekedar air. Bagi petani itu adalah harapan. Harapan agar tanaman tetap hijau, agar bulir padi tetap terisi. Dan harapan agar musim panen tidak berubah menjadi kerugian. Kapolres Sidrap AKBP Indra Waspada Yuda mengatakan pihaknya berupaya hadir membantu masyarakat yang sedang menghadapi dampak kemarau. Sektor pertanian merupakan tulang punggung kehidupan masyarakat Sidrap, sehingga persoalan air harus menjadi perhatian bersama. Dan menariknya, pada waktu yang hampir bersamaan, Bupati Sidrap Saharudin

0: Arif juga sedang berada di wilayah Timur Sidrap. Ia meninjau langsung kondisi pertanian dan distribusi air di kawasan Desa Bulu Cendrana, Kecamatan Pituriawa hingga Desa Bola Bulu, Kecamatan Pituriase. Meski berada di lokasi berbeda, Syahrudin mengaku terus memantau berbagai upaya yang dilakukan untuk membantu petani menghadapi musim kemarau, termasuk aksi yang dilakukan Polres Sidrap dan Brimob di Desa Kanie. Apa yang dilakukan jajaran kepolisian merupakan bentuk kepedulian yang patut diapresiasi. Bupati menilai persoalan kemarau tidak bisa ditangani oleh satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi semua elemen untuk memastikan sektor pertanian Sidrap tetap bertahan dan produksi pangan tidak terganggu. Dan informasi terakhir, saudara, kali ini kita ke Kabupaten Nrekang, bahwa gas melon langka, LSM perkara tantang Kapolres Nrekang tindak oknum nakal. Saudara, kelangkaan dan lonjakan harga gas LPG 3 kg atau gas melon di Kabupaten Nrekang mendapat sorotan LSM Pergerakan Koalisi Rakyat atau Perkara. LSM Perkara menantang Kapolres Nrekang AKBP Ketut Yoga Saputra yang baru menjabat untuk menindak tegas jika ditemukan oknum yang bermain dalam distribusi gas bersubsidi tersebut. Sorotan itu mencuat setelah harga gas LPG 3 kg bersubsidi di Nrekang disebut mengalami lonjakan hingga mencapai Rp50.000 per tabung di tingkat agen dan pengecer. Harga tersebut dinilai jauh melampaui harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah. Yuda, selaku Dewan Pengurus LSM Perkara, menilai kenaikan harga dan kelangkaan gas LPG bersubsidi diduga tidak terlepas dari lemahnya pengawasan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum terhadap agen maupun pengecer di bumi Masen Rempulu. Kondisi tersebut berpotensi membuka ruang terjadinya dugaan penimbunan maupun praktik pengecer nakal yang memanfaatkan kelangkaan untuk mendapatkan keuntungan besar. Masyarakat menengah ke bawah dinilai menjadi kelompok yang paling berdampak. Ketentuan mengenai HET dan pendistribusian gas LPG 3 kg telah diatur melalui peraturan bupati, termasuk sistem sonasi yang semestinya menjadi pedoman dalam pengawasan distribusi. Ia mempertanyakan efektivitas pengawasan apabila praktik-praktik yang diduga dilakukan pangkalan maupun pengecer nakal tidak mampu ditertibkan. LSM Perkara juga mendesak aparat penegak hukum atau APH bersama pemerintah daerah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap agen, pangkalan, dan pengecer. Pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk memastikan proses distribusi berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain persoalan harga dan kelangkaan, Yuda turut menyoroti penggunaan gas LPG 3 kg oleh masyarakat yang dinilai tidak masuk dalam kategori penerima subsidi. Menurutnya, gas LPG 3 kg diperuntukkan bagi rumah tangga prasejahtera dan usaha mikro. Karena itu, pengawasan terhadap konsumen juga dinilai penting agar distribusi subsidi tepat sasaran. Dan Yuda berharap persoalan tersebut segera ditindaklanjuti untuk mengetahui penyebab kelangkaan sekaligus lonjakan harga gas LPG bersubsidi di Kabupaten Nrekang. Dan saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Dan Anda dapat mengikuti Susia News Lintas Daerah dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu di setiap pukul 6.30 pagi, pukul 12 siang, dan pukul 7 malam. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Dan akhirnya, saya Katrina Baharudin segera undur diri, pamit sampai jumpa dan salam Susia.
1: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
2: Dari Jalan Bandang nomor 1.
0: Sesaat lagi kita akan memasuki waktu sholat isya untuk Kota Pinrang dan sekitarnya.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, fa innama ahlakal ladzina man qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum 'ala anbiya'ihim." Artinya, apa yang kularang bagi kalian hendaklah kalian menghindarinya, dan apa yang kuperintahkan kepada kalian maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya kebinasaan orang-orang Yahudi sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna, dan mereka pun banyak menentang nabi-nabi mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini adalah salah satu dasar agama dan termasuk Jawami'ul Kalim atau sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pendek tapi mengandung muatan ajaran yang luas dan mendalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita bahwa apabila beliau melarang sesuatu, kita harus meninggalkannya secara mutlak tanpa ada pengecualian. Apabila beliau menyuruh sesuatu, hendaknya kita melaksanakannya menurut kemampuan kita, dan beliau tidak bermaksud memberatkan atau membebani kita. Ini adalah di antara kemudahan agama Islam, dan memang Allah Subhanahu wa taala tidak membebani jiwa kecuali yang sesuai dengan kesanggupannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat sebagai pelajaran bagi kita agar tidak seperti sebagian umat di masa lampau yang telah menyelisihi nabi mereka dan banyak menanyakan hal-hal yang dapat memberatkan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menimpakan kebinasaan pada mereka. Oleh karena itu, janganlah kita sebagai umat Islam seperti mereka. Sebab jika seperti itu, kita akan tertimpa kebinasaan seperti apa yang menimpa mereka.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan akan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu, hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini, tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok, terpatri janji bagi mentari akan datang di ufuk timur bahwa kami, 106,6 Susi FM, kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

supaya metik tenasa. Atau season 10 nah ulang, apa sih yang ke-10 dah ulang? Yang tentukan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Riwatun nama aga. Mongko si pangkutan eh. Riwatun nama aga na pancaji pun Allah taala ur 10 dah ulang. Yauma khalaqas samawati wal ardh riwatun na pancaji langi makutu por na pancaji tane okutunir na tentu ke pun Allah taala 10 dah ulang. Ya. Minha arba'atun hurum makrib pun Allah taala dari 12 bulan ini ada 4 bulan yang mulia. Ya, angka apa ulang? Sarum lebih nasabung Allah taala. 4 bulan ini ada perbedaan pendapat di antara ulama kita. Angka tu tahu makna? Angka tu pandita tahu makna? 3 bulan berturut-turut sesuai dengan disabdakan oleh Baginda Rasulullah, makna 3 bulan berturut-turut yang satunya antara Jumadil Akhir dan bulan Syaban, yakni bulan Rajab. 3 bulan berturut-turut itu pendapat yang pertama tadi bulan Zulqa'idah, bulan Zulhijjah, si bawah bulan yakni ulama orang ini yang berturut-turut. Ada juga yang mengatakan deh yang berturut-turut itu yang dimaksud oleh Baginda Rasulullah. Tepat ditakal ini makna ulan Syaban, ulan Rajab, ulan Syaban, si bawah bulan Rawalam. Dan yang satunya lagi adalah bulan Muharram menurut pendapat yang kedua ini. Iya. Selesai malam itu nanti teman-teman malam itu lebih hadir. Iya. Jadi Iwan ini saya agak serius pak. Nasabah aku kak mejang ini. Iya. Ia biasa eh nampak ku yang macerah masih. Aku kak mejang ini. Dia nak aku mengaku ya. Iya. Eh takat mui matu ya di takat mui takat mui. Iya. Pada kesan di kupan dari telung buka ya pak aku kaya sih namanya. Iya ini lu biasa iya asiri kak aku macerah kak. Ah iya saya ditendri-tendri kak. Anu dia kubu biasa ni. Tapi dia mereka sebab angke dewi tetelu televisi jeli pugi. Ni takat mui matu di takat mui. Bapak ibu sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita sudah berada di bulan bulan Muharram. Iya, iya nih. Ada juga ada bulan bulan Muharram sah. Inilah yang kita akan bahas. Hampir seluruh Nabi dan Rasul Allah peristiwanya terjadi di bulan Muharram. Hampir seluruh. Dia mana nak? Hampir seluruh Nabi dan Rasul Allah peristiwanya terjadi di bulan Muharram. Dan yang lebih spesifik lagi terjadi pada Yaumil Asyura. Di mana bangsa Rasas satu Nabi Adam alaihi salam. Ira Nabi Adam. Maka dia pun Allah Taala wa qulna ya Adam uskun wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Maka dia pun Allah Taala Adam, taman aku surga. Iku mani ada minum itu. Aji aji minum andre, aji aji minum minum, aji aji minum pakai. Ilarin aku. Taman Nabi Adam maka dia asinu-sinu gitu. Asalnya kesepian kita pun ni, akhirnya pun Allah Taala upacara sih punya balik Siti Hawa, makanya dijadikanlah Siti Hawa, diciptakanlah Siti Hawa. Maka dia pun Allah Taala ya Rabbi, rasa dia nak apa? Andre melayu andre ada minum, melayu minum, pakai melayu pakai, ikut ni, sini. Walau tak kerap bahasin sajar, maka dia pun Allah Taala jalalu udah piri repon ni orang, siapa kau minum jalalu? Tapi ternyata di nadepir ada ngiro pungiro nakekiwi buana. Iya nih. Maka dia pun Allah Ta'ala. Ada? Wala kuburaku wala takarabahasi sajara. Jangan engkau dekati pohon hudi itu. Namun kekiwi itu buana. Tuhan. Iya. Maka rokumil kima takut sama tindro pak. Tuhan. Kata Allah. Engkau sudah melanggar Adam. Iya, iya, maka kita pada ugan butuh tindro tak? Angkara pun Allah Taala keluar. Okuniro setelah Adam diusir dari surga, jadi itu Adam. Ilmu ni aku suruh kasih demi atas salam lah.

dia mendekati, dia mendekati, dia nak kikir buhana sampai diusir oleh Allah. Dari situlah setelah Nabi Adam diusir, maka Nabi Adam bersujud selama 40 tahun lamanya. 40 tahun. Ada yang mengatakan 40 hari, yang ketua akan ada 40 tahun. 40 tahun Nabi Adam bersujud. Yang dibaca Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini apa? Jadi istighfarnya Nabi Adam, Rabbana zalamna, inilah yang selalu dibaca oleh para imam. Ya kupurai masam pajet na baca dengan imam, Rabbana zalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibuang, saya sudah banyak berdosa ya Allah. Saya banyak mensalimi diri kami ya Allah. Wa illan taghfir lana yakuni madakoi katua. Wa tarhamna maqtu rabbi tamasi ki kasifa lanakunanna minal khasirin. Saya akan termasuk orang-orang yang merugi di sisi-Mu ya Rabb. Ya. 40 tahun bermohon Nabi Adam, akhirnya diterima taubatnya oleh Allah. Ya. Diterima taubatnya Nabi Adam itu terjadi pada 10 tanggal 10 Muharram Yaumil Asyura. Makanya bulan Muharram ini adalah salah satu bulan di mana dianjurkan banyak beristighfar. Mari kita mengetuk pintu ampunannya Allah di bulan Muharram ini. Nah, sama lagi hampir seluruh Nabi dan Rasul Allah peristiwanya di bulan Muharram, dan hampir seluruh Nabi dan Rasul Allah yang memohon taubat kepada Allah itu diterima taubatnya pada bulan Muharram, yakni Yaumil Asyura. Iya. Jadi tadi apa lama namu kapan ya? Budi. Oh, Ibu. Apa lama namu ya, Madam? Apa lama namu kan? Iya. Rabbana zalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Apa nani baca, Ustaz? Lagi depan ditata. Dibaca pada hari-hari, pada waktu yang mustajab. Apa nero? Setelah sholat subuh, ya rega. Setelah azan menunggu iqamat, ukurna semusar malam dibaca ya, ya istighfarnya Nabi Adam. Ya. Jadi makanya tak sangka kuliah kita apalah yang belum apa. Ini yang pertama, Nabi Adam alaihi salam. Yang kedua, Nabi Yunus alaihi salam. Maka tosir Nabi Yunus. Ya melewat di jitang kali. Ya tak pula mati ni. Cuma dia nak merikai pak kuli-kuli. Ya. Sebab ia ragamah pak kuli-kuli memang pak. Ya. Pak kuli-kuli lagi lagi. Nabi biasa ke malilu. Apalagi aku dek. Ia Nabi Yunus pak. Si dan jamaah maghrib yang dimuliakan Allah. Maka ni aku makna Nabi Yunus. Apa je nak kau je tu kidung tu. Maka ni umat Nabi Yunus maki je nak sebagai apa napa nadi musumpah tu pengalat Allah dia maka sila keluar pengalat Allah nak dia nama itu napa noji tu pengalat Allah itu pacalan itu kuiku maka dia Roma ai Yunus aja nadi nama maka dah melui maku kui ne apa nadi Yunus nasi ai pokoknya tajen nasi aja nadi tajen dia maku kui ne suruh ni kali pun kui ye kui Nabi Yunus aku makna rotu ya jero masyarakat rotu ya makna ayaje ni ni makna ba aja pi sanga di pi aku ko ne tapi magiro di di pen di de gar pacal le ma pada saat itu ro bawang ro akhirnya makna Nabi Yunus ai napa kasiri ke pengala taala ke aku ya ai le dir musalaiwi ya di itu je gagar. Jadi aku rukun ruhin Rasulullah dan Nabi Yunus alaihi salam kurang percaya kepada Allah. Akhirnya nasalaiwi iro di kampungnya menre risidia kepala. Ya iro puro iro nasalaiwi Nabi Yunus ro menre kusidia kepala ma apa to manah iro kepala iri tangha. Dalam pertengahan perjalanan iro ku tangana tasi masuk iro kepala. Asui sandro na kepala. Jadi itu sandro panas segurut.

katanya makan makhluk menyengkai. Ya, pada zaman Nabi Yunus sang tabiman yang sesan roh. Ya. Masuk Islam dia makan air. Angin itu main harus sana oke. Okay. Angkat tu masalah ini main dia ukur pilih. Ya kami yang menerima mana ya roh merasa roh ini gagal mah ke mana? Maka dia harus sana deh bapak. Oke mana ni asalnya ya roh kau sih nak apa lah? Uya kau boleh mungkin patah dari sini dia undur. Nak kamu bocang? Ni gimana suasana? Ia nak tunggu sampai anak kau kasih. Jadi ternyata ya roh kulina pigau ibu-ibu eh. Ya roh kemang ngeri sengin. Eh tadi ya boleh makan makan kau main angkai. Anu riolo pa. Ibu. Ibu. Ya tu tulis tapi gaul itu. Riolo manangka. Nabi mana. Para jahat Nabi Yunus alaihi salam. Ibu cengi robe. Yunus. Makanya nak kurang nak pelaya ya jadul. Kusilat aja kau yang dapat tahu ayah tanya ini. Saalam ini. Tidak mungkin lah Lena, nak terkancai. Eh bukan, ulang ni. Gua capoli. Yunus! Makanya si Runa, kuna ya. Ayo deh pak, aja nanti di mana? Aja nanti di San Roma ni. Bocang ni, ya lagi tahu. Ya lagi tahu, bocang. Ipanoy asanna Nabi Yunus ada mengatakan ipanoy kami nang Maryawan asanna Nabi Yunus ya apa yang terjadi setelah ikutang tak trik Yunus dinanya dimpar ngi Nabi Yunus alena sendiri lupa pada saat itu posanna yang ketiga kalinya apa angkat makara tahu ya dimpar ternyata tidak tapi alena sendiri waktu letak pesan nama kena Yunus akan matuhi Nabi Yunus lupa na Yahya lupa na Nabi Yunus makanya pun Allah Ta'ala nun jadi roba lewe asana nun yang kagama asana nak tayar ga apu tak nun asap balik itu ya tapi deh asap balik makanya pun Allah Ta'ala nun yang kata atak kau lupa no kau kasih amai jadi tapi dia nak kerap mula talandri jadi beda kau yang amai si boyandri maka mula talamai ya napa terima napa sumpan napa dewi aku tu ni runut Nabi Yunus yang amai makanya dia nak nyandri makanya dia nak pirasai wisin napa dewi nasa makan mati mula tala amai maka yang amai Nabi Yunus tama aku watan na baliwi no iro baliwi sampai dasar laut sehingga bertemulah empat gelap tiga gelap dalam Al-Qur'an Al-Karim ya sirun kita lupa tang ukur Nabi Yunus alaihi salam sujud ni sebab merasa wahai ya matu jadi ngadu sahukum Allah Ta'ala nak baca Nabi Yunus istighfarna la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tak apa lah sih dua ni. Tadi istighfarnya Nabi Adam, ia makhluk istighfarnya Nabi Yunus alaihi salam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Nah baca ira Nabi Yunus selama 40 hari 40 malam dalam perut ikan. Peti watan na balik ni. Nah di apa gagak apoti. Maka ni balik ai bahaya ye. Maka menri balik ye ko dasar bayi dasar tasie nampai yang pun masuk Nabi Yunus alaihi salam nasaba istighfarnya akhirnya menjadikan perut ikan itu terasa dalam riwayat dijelaskan peti babuana watan na balik sampai di ampaskan keluar. Tapi ia ni istighfarnya Nabi Yunus wadding pagi ya ko tabi pak ya ko matang pi benita ya aja na benita pak apo tanah pak pari ta ko di tabi rumah jiwa sedih pari ta ko di nak kapan nami mana ibu itu jadi apo tanah pak tabi ya na

tagir gapo tagih tadi ialah istighfarnya Nabi Yunus tapudang ilap kainna ya ko ele ni nasapu-sapu ni ajak ta tasapu lo adiwi ta tasapu lo tau nasapu atanna napa nabaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah burung ni tasura burung ni tasura burung ni makur carana ko itak du sikit pak iya apa do itu desa ga desa itu tok kiro-kiro jadi tak duki iya aku rupa cara ku ya jadi rasa pusahabui iya akatan lu iya insyaallah malum masuk anak-anak pandai lu mone pasu Nabi Yunus pole ko babana balewi iya. Ah, kemudian makarku si guru tak jadi Muhammad Yusuf ia ku makinat dini bijaya apa yang nak kita suruh ni ini namun tanya lakain namun ini nak baca apa ala kiwai tak baca bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa anta subhanaka inni tak ketelu. Oh, tak tumpah ni wahi. Ya, ya. Aku tak lupa dek. Aku tak lupa. Apa inung kami? Apa inung kami? Napa tak gosok-gosok katu tali? Napa tak gosok-gosok makan? Maka dek, kepan ditata. Maka dek, guru tak kira mengisuh. Pada itu, lomu nawatin lebih usai pasuk polioko. Awak nak balik. Tak pernah pandang muka pagi pada. Pak Ibu. Pak Ibu, yeah. Mati lagi kerja? Yeah. Kita pula mana mu? Yeah. Alhamdulillah. La ilaha illa anta. Tak baca. Kemudian, tak baik. Ya kumilu ki. Agak sana. Galut tadi, namil nak tamati balau. Ya, nak tak baca. Pikau bicara nak? Darah tadi nama utama kibawi. Tapi ia nak tamat. Kau pura masam panjang isa tahu. No nak iko kau sudut na gelumi. Itu gelumi. Tak baca ni. Tatan ngai apa sulapa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha. Apa sulapa? Ya kau pura kita baca. Tak cendiri ni rogalumi lepas subuh. Akhirnya jemaah ini memang sangat tamak bagi aku yang cendiri letu subuh. Ya anumaniro. Ya deh insyaallah kita baca ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalim. Jadi makai pai makri guru tak bagaimana cara mengamalkannya? Dua istighfar ini tapi makri tu pan ditangka ya potomi lu baca ya tengerang ijo lu dosa tak. Kita lu ke mana waktu taru mencaji pejabat tapi pom tai ngaji. Waktu taru mencaji pejabat pasti kan tengerang ini. Iya. Karena ini gaji dosa aku biasa kalau ke Jakarta aku mengiakan apa aja aku ibu biasa contoh lu ke Jakarta biasa tuh itu pejabat aku di Jakarta makanya guru tak ingat ramah ini roh dosa kenapa ibu dapur Allah Ta'ala Rabbana Zalamna Ibu Amu ini kau kasih dosa aku. Wih, waktu aku dulu Jakarta, wih, bagaimana itu kasih dosa. Waktu aku mencari pejabat, wih, wih, ngeramahnya juga si pengharapan, salam, na'am, salam. Saya banyak bermaksiat kepada diri kami, ya Rabb. Ini kau kasih dosa aku, Pak. Iya. Jadi makanya pun Allah Ta'ala, aku semana mau dia itu mimpi kau, tapi pulang negara, hilang negara, kira. Nah, makanya makanya guru tak pasti tak ngeramahnya itu, pura, tapi kau. Makanya makanya guru tak kau mana ni aku pengalat talan sama lagi makanya pengalat talan aku faham mo aku semana mo itu pernah aku pegau tapi kekai mulau buat nampak ni kau ya lebih spesifiknya rasa guru.

Wah, ibu terus nyotai. Kada pura romai lawak si pasai na. Lelewa kecoh baco bero rambutan na tau lelase na tau. Adik ni yang ni. Asa makor tu kita pegau ibu. Tahu-tahu nanti tahu-tahu tanya tu jamaah na masih rahmat. Ini ingin ramah ini orang apa itu pura pada salamna ampusana wa illan taufir lana wa tarhamna lana kunanna minal khasirin. Ya pada tak ada poin katu kasih pang rugi katu. Ya pada tak ada poin kasih pang macam lah katu kasih pang ada poin kasih pang. Masya Allah. Maqdur la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalim. Jadi dua peristiwa ini Nabi Adam si bawa Nabi Yunus itu terjadi pada Yaumil Asyura, pada bulan Muharram. Ditambah si Siddiq, ya. Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya tabi. Nabi Ibrahim yang kebiasa tu pakai macam-macam ni, ya, Pak. Ya Nabi Ibrahim tu Nabi lo itu nu. Okor aje ipa si pulungan isit di penrang sininna masyarakat ibakor jalan cerita naro sit di penrang Eropa isuro bawa aju kayu bakar untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan main Pak Egan Nairo nasi di kampung suruh bawa aju. Iya. Nasabah melo itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Iya waktu. Apa yang terjadi? Iya rupu Allah Ta'ala napacak keki wiroka nabardat wassalaman ala Ibrahim makadipu Allah Ta'ala cakki ko kemudian pasalamai. Jadi makanya depan dari takat bendeng ini nama kada pun Allah Ta'ala pasalamai tetap mutui mati Nabi Ibrahim namun dia nama pun lahir ni mati macaki nasa buruta jadi dia nama te mapulla Nabi Ibrahim bendeng ini nama kada pun Allah Ta'ala pasalamai Ibrahim makanya buruta wad dijaji mati macaki itu Nabi Ibrahim. Nah sama lagi patah puluh asona itu Nabi Ibrahim. Tapi pura makna pun Allah Ta'ala api dah cakik ko nah ya kia wasalaman ala Ibrahim pasalamai Nabi Ibrahim jadi macam cakik selama 40 hari 40 malam nah iya nak pahaki biasa itu iya nasang ya kuangka api iya nak nasang baca iya ya kuangka nasang api malumpa-lumpa baca nasang iya nampak kutama. Nama nampak nampak muka aku. ternyata aku enak seguru tak kiri mama Yusuf. Tanya ni ero nama baca Nabi Ibrahim. Pungalat anak buat ero. Ia nama baca Nabi Ibrahim. Waktu nama ero ni kang kira guru tak. Dia itu naik bawa ipam iam pea Nabi Ibrahim okro pusat ero pi. Ia ikabuak itu jatuh jang. Nampu ya petak okro. Ia mempunyai dimparang utama dia naik bawa lokro. Kemakari guru tak ada. Ia dimparang utama itu Nabi Ibrahim tu. Ia kabuakan itu jatuh tu jangan ukur aja. Kartu jangan ipak apa lah tu. Membara-bara ni tu api. Itu jatuh bawa ni menarik. Waktu nama ini dempar Nabi Ibrahim. Sampai nama baca. Hasbi Allah. Hasbi Allahu ni'mal. Maula. Wa ni'man nasir. Jadi ia pernah baca Nabi Ibrahim hasbi Allahu ni'mal maula wa ni'man nasir. Ia pernah baca apa? Maka dia pun Allah Ta'ala katu kasih ataku milo tulung yang kuya akhirnya maka dia pun Allah Ta'ala ya pi cakiko pasalamai Nabi Ibrahim. Jadi nak baca juga ia Nabi Ibrahim hasbi Allahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir dia. Jadi maka ni'mal maula wa ni'mal wakil. Ya, tapi ni'mal maula wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal maula wa ni'mal wakil. Hasbi Allahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ia pernah baca Nabi Ibrahim alaihi salam, akhirnya maka dia pun Allah Ta'ala, oh, maka sandar itu pasti. Ataku Emil Lawi, akhirnya maka dia pun Allah Ta'ala, cakik kok. Maka dia guru tak. Ia ku ia nana setamah cek kutama motor, ia sementara ini, lagi yang reki motor, sebelum guncing, tamah cek. Hasbi Allahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Tak guncing ni, tak pamurun ni, insyaAllah.

memberi apa diri. Maksudnya tak ada. Insyaallah. Ye. Ye. Insyaallah. Ya ku mau tapaki mau motor pai, mau motor re. Ini asa guru tah. Ya kite. Akhirnya guru tah ki mau musuh. Asal yakin mau ku je. Ye. Hasbi Allah ni'mal wakil ni'mal maula ni'mal nasir. Kasni. Cuma aja tu si nasa mau pelari si rati 20. Apa iya kena tu sesapa itu nasa amat yangnya. Kami aja tu le amat yangnya payah kau tolong pelari motor tergantung kilometernya. Ya kau lari 40 berarti 40% amat yangnya kau talak lagi. Ya kau 20% berarti lari 20% berarti 20% itu amat yangnya. Ya kau lari si rati 20. Si rati 20% amat yangnya kau talak lagi. Kamu kalau mak tu tu tu lari si ratu 40 selama kaji dia lah selama si ratu 40% amat yang ini masih dari tadi. Jadi makanya guru tak aja mu nah nasan namu pura mu baca rukmu pula lari si ratu 20 bonyok itu batongan dari i pelari secara pelan pelan artinya standar reki lari naga gaya nyatu runtuh cilakan insyaallah. Tak tulung itu malah tahan. Artinya dia jadi kau kata, wah, kerja pun ni kuat. Eka telah pokok itu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi makhluk apa deh? Ayat tu si makar tak apa lagi. Hasbi Allah ni malakil malmoli manasir. Ayat nama ilah kita jadi. Makan ini guru tanya. Ia aku makan dari kaluku. Baca hero sebelum kita semen makan dari kaluku. Mau buat gambar aku. Insyaallah ia aku mau buang muk itu nasab tu ya. Artinya dia itu napa ada ia tahu dia napa baca ia maka mira guru taro arti napa di matul kira kapat tapi dia napa ada tahu dia mau buangnya dia napa baca maka ruwat di jaji kapang ipolo kita tapi kui baca dia tu sempumbi makro pakabarkan lah jadi beda kui baca mau isi buat dia baca iya nasab lagi hikmana ya roh pak doangan dan Nabi Ibrahim alaihissalam bapak ibu sinan jamaah yang dimuliakan Allah jadi lagi-lagi Nabi Ibrahim alaihi salam diselamatkan oleh Allah dan itu pas terjadi pada bulan Muharram intinya pada Yaumil Asyura. Ya nih. Agar melo tiga ustaz ya Yaumil Asyura. Di bulan Muharram agar melo tiga ustaz. Tapi maka di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalus siyam ba'da Ramadan. Puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah as-siyam fi syahril muharram, berpuasa pada bulan Muharram. Makanya sukruki ya nama puasa ya. Ya. Tapi gawi puasa Kamis ya, tapi setengahnya tapi gawi mau puasa di bulan Muharram. Bahkan dalam satu hadis narampe tepan ritata maka ini kita mau puasa pada bulan Muharram satu hari berpuasa di bulan Muharram pada apalannya yang mau puasa kalau puluh as-sunnah ya, jadi saya suka mau puasa bulan Muharram pada nanti ya tapi alhamdulillah syukur kita mau puasa pada ini pada itu masa apalannya kita mau puasa kalau puluh as-sunnah berarti kita mau puasa kita kalau puluh as-sunnah kalau bulan Muharram berarti pada kita mau puasa bun siapa? Asyara ratuna. Ai buntu matematika aku. Kali aku si asok tan lupula sona. Berarti aku tan lupula sona? Ya asyara ratuna. Tanya asyara pulona bu. Ya asyara ratuna. Asona. Ya pa. Ya aku tahu lagi. Ya, tapi aku dah tahu lagi mampuasa kalau pula sana cukup Senin Kamis. Ustaz, maaf sinang ke Senin Kamis. Ya, kalau aku dah tahu lagi di bulan Muharram, si sana. Yaumil Asyura ya tahu naruh. Ustaz, maaf sinang ke Yaumil Asyura. Ya, lagi telah baik kalau pula sana. Mending tanya tindro palatin adik ina letu. Bapak tu, ini roh. Tapi, saya depan ini. Maka nama kerapu Allah Ta'ala wal asri innal insana lafi khusri matan rapu Allah Ta'ala bahwa demi waktu demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kata Allah magi nasabah magi letuni hak desi letuni ayah yang kuih di makara barang siapa yang berpuasa ni ini kita berpuasa mansa mayo

Asyura, yukaffiru sanatil maliyah. Makanya Nabi tak nigi-nigi tau mau puasa pada hari Asyura. Akhirnya. Oh, ini. Puasa nyamun ini. Makanya Nabi tak. Man sama yawmil Asyura yukaffiru sanatil maliyah. Ya dampungi dosa satu bulan, satu tahun yang lalu. Si tahu dosa taklah baik. Nak dampungi pengalat tali ketemu puasa yawmil Asyura. Ini. Tapi kita banyak lalai pak ipandang itu ai ma pesina kemakor ai iro lagi bulan ramalan ini baik cuman di ini pas sana di ini letu ma pesina kemakor. Inilah kata Allah, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian asal lagi pura dirampia makra iya puasa ki iya pada yaumil arafah ila baik baik baik ma puasa mana mungkin biasa. Ya alhamdulillah. Apa kata baginda Rasulullah? Yukaffiru sanatil madiyatil baqiyah. Satu tahun yang lalu dan satu tahun yang akan datang depo ne pigawi. Nak ada pun ini pun Allah Taala. Masyaallah. Luar biasa baik. Ni gini kita mau puasa pada hari Arafah. Ya ada pun di dosa ne rupun aloy dan yang akan datang satu tahun yang sudah berlalu dan satu tahun yang akan datang. Tapi tani makanya kepada tata tani yang itu dosa lupui. Dosa bicu ini. Iya. Makin kena rumah satu sahaja itu sah. Biasa gitu cerita-cerita tahu ini rada pun pengelak tanah. Kecuali dosa sina, dosa judi. Tapi makanya guru tak itu secara khusus pi. Ila ukup pengelak tanah. Artinya iyo tu kapina sengiru ya sempat jangan tu bakat pi. Iya. Ya sama nama kita masam panjang tu bapa. Oh pak, ayuh matiin rumah ni. Oh pak, biasa mana mungkin masa pajak tu pak? Iya. Usah lisan nanti tahu berakat ini nilai taala. Ya ku di sita paling masyarakat atau bahasa Indonesia. Ya ku error si bahasa Indonesia atau bahasa Ugi. Iya. Ibu yang meniak masa panjang itu berangkat karena Allah taala. Allahu Akbar. Di rakaat pertama maka dari guru Adi Hidayah baca ki surah Al-Fatihah lanjutkan dengan surah Al-Kahfi. Ya. Di rakaat kedua baca ki surah Al-Fatihah lanjutkan dengan pengumpul surah Al-Ikhlas. Setelah itu terruku tersujud Pak bersalam intinya di situ Pak. Aku ni rotilau kau pengen tanya. Iya. Wah, saya pernah berbuat sini, ya Allah. Si hari-hari macam itu, panggung ke sini, aku pasti buat ada pun. Rabbana zalamna ampusana wa illa taufir lana wa tarhamna lakuna nabi al-khusin. Ini yang selalu kita mohonkan kepada Allah. Iya. Jadi, banyak-banyak melaksanakan sholat taubat. Khusus di bulan Muharram ini. Bahkan jadi tulis susi lu kuasa ya. Jadi tapi Pak Ibu. Bahkan untuk bunda-bunda bestiku ia kan jana ya kuang kakak lata bunda. Kasilih ya ku bulan Muharram. Iku lipat kasilih biasa tunna ulas sawalang. Maka tolong. Untuk puasa qada kita puasa di bulan Muharram. Ya, kasilih ya ku bulan Muharram. Nah sama lagi. Luar biasa alat birna ukur sisi na ku Allah Ta'ala. Ia napa ulangi. Barang siapa yang berbuat kebaikan. Insyaallah akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Tapi ingat, barang siapa yang berbuat dosa, berbuat maksiat, ipan lebih-lebih kata itu dosa nak hukum Allah Ta'ala. Nah, makanya khusus di 4 bulan ini Pak, di min harbatul hurum, 4 bulan yang hurum ini Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan tidak ada peperangan. Tidak ada peperangan. Jangan ada penzaliman pada bulan 4 bulan ini. Artinya apa? Ya ciangi maki buat dosa berbuat maksiat. Ia ulang ini. Ia jam 4 bulan ini. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dengan bulan Rajab. Tapi yang ketua guru tak makna bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Syaban, bulan Ramadan. Ya. Tapi yang selalu yang pernah saya baca hadisnya ya Pak, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Ayana Zulkaidah biasa nali lihat tu tahu. Ya. Makanya jalanan sama kibua acara ukula sulkaidah ula cipi itu kapan tak pakai ini itu tak pakai pak apa tak pakai mau ke dia itu tak pakai.

Oye, pongo, oye, adelante, un favor, tengo con amo, con su caída, una chipi, a chipi también, me pongo con amo. Tengo una la anuba, nale para cabarra, que quiero macana, quiero una chipi, una sacatoba. Apa hubungan na, na chipi, katoba. Si bawa, ta chipi, na sedale, na namo. Padahal, quiero na binta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua kali menikah di bulan Zulkaidah. Jadi tapi, inilah bulan, ini yang hurum, bulan yang mulia. Bahkan makanya kepada ditata, bening wedding yang keagaga milong pigau, pigau ini bulan Zulkaidah, pigau ini bulan Zulhijjah, pigau ini bulan Muharram, dan bulan Rajab. Bahkan yang istimewanya tadi, makanya guruta terakhirnya, makanya guruta. Ya ku angkada kami lo tak memulai, maka mulailah di bulan Muharram, dan mulailah di Yaumil Asyura. Iya, angka kami kami lo tak digau pak, kita tajam nih, tanggal 10 Asyura. Iya. Angka toko kami lo tak buka, kita tajam kari. Akhirnya guruta, Imam Mama Yusuf, kita tajam nih. Iya, aku Asyura, buka itu tuku. Iya. Nah sama lagi, inilah bulan, inilah hari keselamatan. Hampir seluruh Nabi dan Rasul Allah diselamatkan pada Yaumil Asyura. Bapak sidang jemaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah sedikit keistimewaan yang saya sampaikan tentang bagaimana mulianya keistimewaannya bulan Hurum sampai di bulan Muharram ini. Mari kita membuka, mengetuk ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Mari untuk di bulan Muharram ini senantiasa kita selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ampunan Allah untuk para nabi dan rasulnya itu banyak-banyak pada bulan Muharram dan khususnya pada Yaumil Asyura. Bapak, Ibu, sidang jemaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa paringan si kae ajalah nu kinan kata lupa Yaumil Asyura pada hari Asyura, mah puasa ki. Ya. Ai ustaz sedeji kule panya mo kije. Ya, anya mo kije mah kuke. Ba insyaallah. Pangkat tu itu tahu namu mania ditunul le. Anya mo kije dolo. Ia kubur ke mania wania wina dia terapi ya wila syurah. Maka dia tepan ritata. Nauki ni tu malika isit di amalan puasa syurah. Ia dia tapi. Dia apa? Pak namu mania dia tu nama elok. Lah butuh. Ia dia tak mania moki pak. Karena insya Allah. Mudah-mudahan naling ada Singapura Allah Ta'ala. Itu mempuasa pada yang wila syurah. Saya kira ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan insya Allah. Pak Barakai pun Allah Ta'ala. Dan intinya mudah-mudahan insya Allah. Tudah-tudah tak iwan ni pak eh. Ibu ini. Inilah yang mengantarkan kita pada satu titik di mana titik itu akan kita rasakan semuanya, akan kita hadapi semuanya, yakni pada saat malaikat maut hadir datang mencabut nyawa kita. Nah sebab itu dan tidak tayyuni insyaallah kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya rabbal alamin.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: tidur cengar-cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Ele-ele si Akang, pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis wero ning arepane radio. Takon meni
0: dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Wero-weroan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas
6: Daerah. Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah. Sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.

Selamat pagi saudara dan selamat berjumpa kembali di program Sosial News Lintas Daerah. Dan senang sekali rasanya di kesempatan hari ini dapat menemani Anda kembali dengan serangkaian acara. Masuk kami dengan serangkaian informasi, berita-berita yang kami hadirkan untuk Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Untuk jumpa kita di hari ini Selasa 11 Agustus 2026 dan semoga saja untuk Anda yang akan memulai kembali rutinitasnya di hari ini akan telah siap kembali mulai dari semangat sampai dengan segala perlengkapan kerjanya. Ya, simpatisan Susia, seperti biasa sebelum memulai jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah, terlebih dahulu saya akan hadirkan beberapa buah informasi penting yang telah saya persiapkan. Di antaranya, Bupati Pinrang tekankan pelayanan kesehatan harus hadir untuk masyarakat yang membutuhkan. Delapan belas karyawan PT BLG Pinrang kena PHK, ada pekerjaannya digantikan dengan mesin. Porseni HUT ke-81 RI di Pinrang resmi dibuka dan Bupati Pinrang harap silaturahmi dengan baik. Dan 16 hektar lahan di Pinrang terbakar imbas pembukaan lahan dan pembakaran sampah. Serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Sosial News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Sosial News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin.

Dan saudara memulai jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah kali ini. Terlebih dahulu saya akan menghadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama. Saudara, pelayanan kesehatan yang mudah, cepat dan berpihak kepada masyarakat terus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Pinrang. Untuk memastikan hal tersebut berjalan di lapangan, Bupati Pinrang Irwan Hamid menggelar silaturahmi dan diskusi bersama seluruh kepala puskesmas se-Kabupaten Pinrang pada Senin 18 Agustus kemarin. Didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, Dr. Ramli Yunus, Bupati Irwan memberikan sejumlah arahan terkait penguatan pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas. Puskesmas merupakan salah satu ujung tombak pemerintah Kabupaten Pinrang dalam memberikan pelayanan dasar yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Bupati Irwan menekankan agar seluruh kepala puskesmas dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan mengarahkan seluruh energi pada peningkatan kualitas pelayanan. Masyarakat harus menjadi orientasi utama dalam setiap pelaksanaan tugas, sehingga keberadaan puskesmas benar-benar dirasakan manfaatnya. Ia pun mengingatkan bahwa masyarakat yang membutuhkan pelayanan, khususnya warga dengan kondisi ekonomi yang kurang mampu, harus mendapatkan perhatian dan penanganan yang cepat. Pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan tidak boleh terhambat hanya karena persoalan administratif yang masih dapat diselesaikan kemudian. Selain memperkuat pelayanan kepada masyarakat, Bupati Irwan juga meminta kepada para kepala puskesmas membangun komunikasi yang baik dengan seluruh jajaran. Lingkungan kerja yang harmonis dinilai penting untuk menciptakan koordinasi yang solid sehingga setiap petugas dapat menjalankan tugasnya secara maksimal. Evaluasi terhadap kinerja puskesmas akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan pelayanan kesehatan berjalan sesuai harapan pemerintah dan masyarakat. Dan melalui penguatan koordinasi, evaluasi berkelanjutan serta keberpihakan kepada masyarakat yang membutuhkan, pemerintah Kabupaten Pinrang berharap seluruh puskesmas mampu memberikan pelayanan kesehatan yang semakin responsif, manusiawi, dan berkualitas. Dan dengan demikian, kehadiran pemerintah melalui layanan kesehatan dapat benar-benar menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Pinrang. Semangat memperingati hari ulang tahun atau HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 di Kabupaten Pinrang kembali semarak. Pemerintah Kabupaten Pinrang resmi membuka Pekan Olahraga Seni dan Porseni yang dipusatkan di halaman kantor Bupati Pinrang pada Senin 10 Agustus kemarin. Porseni yang berlangsung selama sepekan tersebut menghadirkan berbagai kegiatan olahraga, seni, dan budaya. Kegiatan ini melibatkan jajaran perangkat daerah, instansi vertikal, serta masyarakat Kabupaten Pinrang. Selain menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT Kemerdekaan RI, Porseni diharapkan dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk beraktivitas, berkreasi, sekaligus mempererat kebersamaan. Ketua Panitia Andi Fahrudin Rendreng dalam laporannya menyampaikan bahwa Porseni akan diisi dengan berbagai kegiatan olahraga dan seni. Kegiatan tersebut ditujukan untuk mempererat persatuan serta menumbuhkan semangat nasionalisme. Sementara itu, Bupati Pinrang Irwan Hamid dalam sambutannya mengatakan bahwa pelaksanaan Porseni merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan semangat nasionalisme sekaligus mengenang jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Semangat nasionalisme dapat diwujudkan melalui berbagai aktivitas positif termasuk olahraga, seni, dan budaya yang dilaksanakan dengan menjunjung tinggi sportivitas. Keterlibatan berbagai perangkat daerah dan masyarakat dalam Porseni juga diharapkan dapat memperkuat hubungan antar sesama sekaligus membangun komunikasi yang semakin baik. Dalam

kesempatan tersebut, Bupati Rowan juga menyampaikan apresiasi atas keterlibatan dan dukungan pengamanan dari jajaran Kodim dan Polres Pinrang selama rangkaian kegiatan berlangsung. Dan para camat juga diinstruksikan untuk memastikan seluruh rangkaian peringatan HUT kemerdekaan RI di wilayah masing-masing berjalan aman, tertib, dan kondusif. Pembukaan porseni tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Pinrang Sudirman Bungi, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang Andi Calukerang, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pinrang Andi Sri Widyati Irwan, bersama para ketua organisasi wanita, pimpinan instansi vertikal, staf ahli bupati, asisten, kepala OPD, camat, serta ribuan peserta dari seluruh perangkat daerah di Kabupaten Pinrang. Dan informasi berikutnya, saudara. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Pinrang mencatat sebanyak 18 pekerja di PT Biota Laut Ganggang atau BLG mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. PT BLG adalah perusahaan pengolahan rumput laut dan umbi konjak skala besar yang berlokasi di Desa Polewali, Kecamatan Supa, Kabupaten Pinrang. Perusahaan ini dikenal sebagai salah satu basis produksi karagenan dan agar-agar terbesar di Asia. PHK terjadi sejak Januari hingga Agustus 2026. PHK adalah pengakhiran hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban kedua belah pihak. Kepala Bidang Hubungan Industrial atau HI dan Jam Sostek di Disnaker Pinrang, Eti Herawati, mengatakan laporan kasus PHK yang masuk ke instansinya mencakup 18 orang pekerja. Pemicu utama PHK puluhan karyawan didominasi oleh tindakan indisipliner serta adanya alih teknologi ke penggunaan mesin. Pihak manajemen perusahaan manufaktur telah menerapkan tahapan teguran secara berjenjang, mulai dari SP1, SP2, hingga SP3 sebelum mengambil keputusan PHK. Sementara itu, unit usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di wilayah Pinrang tidak pernah melaporkan adanya pengurangan atau penambahan tenaga kerja di dinas terkait. Pergerakan pekerja di sektor UMKM cenderung dinamis, sehingga pihak pengelola jarang mendatangi dinas untuk melakukan pelaporan resmi. Dan berdasarkan rekapitulasi data ketenaga kerjaan di Disnaker Pinrang, jumlah total tenaga kerja terdaftar dari berbagai tingkatan perusahaan di wilayah Pinrang mencapai 7.483 orang. Sektor usaha kecil dengan rentang 1 hingga 24 pekerja mendominasi di Kabupaten Pinrang dengan total 405 perusahaan. Kategori usaha kecil tersebut menyerap sebanyak 2.633 pekerja lokal laki-laki dan 120 pekerja lokal perempuan. Dan untuk kategori menengah dengan kisaran 25 hingga 49 pekerja, tercatat ada 40 perusahaan yang beroperasi. Sektor usaha menengah ini mempekerjakan sebanyak 894 tenaga kerja lokal laki-laki serta 418 tenaga kerja lokal perempuan. Guna mengantisipasi sengketa hubungan industrial, Disnaker Pinrang rutin menerjunkan tim pembinaan ke perusahaan-perusahaan di kawasan industri Kecamatan Supa setiap bulannya. Tim pembinaan bertugas memastikan pemenuhan hak normatif pekerja. Hak itu seperti penyesuaian upah minimal, kepesertaan BPJS ketenagakerjaan, hingga kepatuhan terhadap aturan ketenagakerjaan. Disnaker Pinrang juga menyiapkan 3 pejabat mediator untuk memfasilitasi proses mediasi apabila terjadi perbedaan pendapat antara pihak pekerja dan manajemen perusahaan. Bagi pekerja ter-PHK yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan, Disnaker

Akar Pinrang membantu pengurusan program jaminan kehilangan pekerjaan atau CKP guna mendapatkan bantuan tunai serta pelatihan kerja dari pemerintah pusat. Kebakaran lahan di Kabupaten Pinrang mencapai sekitar 16 hektar periode Juli hingga Agustus 2026. Kebakaran dipicu pembukaan lahan dan pembakaran sampah oleh warga. Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Pinrang, Romi Manule, mengatakan data tersebut dihimpun pada 25 Juli hingga 10 Agustus 2026. Empat wilayah yang menjadi atensi yakni Kecamatan Supa dengan luas lahan terbakar sekitar 6 hektar, Patang Panua 1 hektar, Paleteang 3 hektar dan Lembang sekitar 6 hektar. Tiga kecamatan lain dengan luasan yang masih dalam pendataan. Untuk penyebab kebakaran sendiri yakni pembukaan lahan dan sampah plastik. Pembukaan lahan dengan cara dibakar relatif menurun sepanjang 2026 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, BPBD menemukan faktor lain yang berpotensi memicu kebakaran, yakni pembakaran sampah terutama di kawasan perbukitan seperti Bulu Paleteang dan Lembang. Meski pembakaran lahan untuk membuka area pertanian mulai berkurang, Romi mengakui praktik tersebut masih ditemukan di sejumlah wilayah, salah satunya di Kecamatan Supa dan khususnya kawasan Dolangang dan daerah perbatasan. Dan ia pun menghimbau kepada masyarakat agar tidak membakar sampah maupun membuka lahan dengan cara membakar selama musim kemarau. Kondisi vegetasi yang kering membuat api lebih mudah menyebar dan berpotensi menyebabkan kebakaran lahan meluas. Dan masih dari Kabupaten Pinrang. Saudara, jagat media sosial kembali dihebohkan dengan beredarnya video klarifikasi dari seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Pinrang yang bernama Hadaria, 47 tahun. Dalam video singkat tersebut, Hadaria membantah seluruh dugaan aliran dana setoran bulanan maupun uang tebusan barang bukti BBM jenis solar subsidi yang menyeret oknum anggota Polres. Namun video klarifikasi yang mendadak muncul pasca viralnya skandal tersebut justru dibantah keras oleh kuasa hukum Hadaria sendiri, yakni Muzakkar SH. Secara terbuka, Muzakkar membeberkan sejumlah fakta yang berbanding terbalik dengan isi video klarifikasi kliennya tersebut. Muzakkar menegaskan bahwa narasi yang disampaikan Hadaria dalam video klarifikasi tersebut adalah bohong. Muzakkar menyebut bahwa tindakan kliennya itu diduga kuat dipicu oleh rasa takut pasca terbongkarnya praktik penyelewengan solar subsidi tersebut ke ruang publik. Fakta kedua, Muzakkar mengungkapkan bahwa wawancara awal dengan wartawan berita sulsel.com dan jaringan berita 1.com terjadi pada Minggu malam 19 Juli 2026. Kala itu Hadaria sengaja mencari wartawan yang bisa memberitakan masalah yang ia hadapi, yakni 2 unit mobil dan 8 ton solar BBM subsidi miliknya ditangkap polisi. Padahal Hadaria mengaku telah membayar uang koordinasi sebesar 2,5 juta rupiah setiap bulan kepada oknum polisi. Tak hanya itu, Hadaria juga mengaku disuruh oleh oknum polisi untuk membeli kembali 8 ton solar tersebut dengan harga Rp10.000 per liter. Dan alhasil, ia bersama rekannya mentransfer uang sebesar 80,5 juta rupiah ke salah satu nomor rekening sebagaimana yang diarahkan oleh oknum tersebut. Muzakkar kemudian membawa Hadaria menemui wartawan. Dan di hadapan wartawan, Hadaria secara sadar, jujur dan tanpa intimidasi membeberkan seluruh kronologi peristiwa yang menimpanya mulai dari pertemuannya dengan Kasatreskrim dan Kanitipiter yang menjabat saat itu, uang setoran bulanan 2,5 juta rupiah hingga pengiriman uang tebusan beli kembali solar subsidi senilai 80,5 juta rupiah melalui transaksi transfer perbankan. Bahwa

Sesi pengakuan belak-belakan pada 19 Juli lalu itu tidak hanya berlangsung antara Hadaria dan dirinya serta wartawan. Pertemuan tersebut disaksikan langsung oleh suami Hadaria serta seorang rekan lainnya bernama Lubis yang turut hadir di lokasi tersebut. Dan sebagai bentuk komitmen terhadap integritas hukum dan kebenaran informasi, Musakkar menyatakan siap menyerahkan seluruh dokumen serta bukti rekaman video saat Hadaria memberikan pernyataan awal kepada media. Dan pihaknya pun siap menyerahkan bukti rekaman tersebut kepada penyidik Propam, aparat penegak hukum, maupun pihak manapun yang membutuhkan sebagai bahan penyelidikan. Dan saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah pariwara. Setelah itu, saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
3: Tumben Pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
4: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
3: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
5: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
6: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
5: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
7: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
8: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
9: Halo pendengar, kembali ke traffic info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
7: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
8: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
9: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
10: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
11: Dan terima kasih saudara untuk Anda yang masih di 106,6 Susia FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pindrang Sulawesi Selatan, dan juga untuk Anda yang mendengarkan melalui streaming

radio online kami di www.susiafm.com. Dan tadi sudah saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinerang. Sekarang saya akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Dan salah satunya saudara, kali ini kita ke Kabupaten Sidrap. Dan sekaligus juga menjadi informasi terakhir kita di program Susia News hari ini, bahwa modus lamaran berujung penipuan, pria di Sidrap diamankan polisi. Saudara, modus penipuan kembali melalui media elektronik terjadi di Kabupaten Sidrap. Kali ini pelaku diduga memanfaatkan harapan sebuah keluarga yang hendak menerima calon menantu dengan berpura-pura sebagai seorang ibu yang akan datang melamar anak perempuan korban. Kasus tersebut terungkap setelah seorang petani Remang, 43 tahun, warga Kecamatan Pituriawa, melaporkan dugaan penipuan yang dialaminya di Polres Sidrap. Peristiwa bermula ketika korban yang sebelumnya tidak mengenal maupun pernah bertemu dengan pelaku, tiba-tiba menerima telepon dari seorang perempuan menggunakan nomor telepon tertentu. Perempuan tersebut mengaku bernama Haja Kasma dan menyebut tinggal di Tanru Tedong. Dalam percakapan, perempuan itu mengaku memiliki seorang anak laki-laki bernama Adi dan bermaksud melamar anak perempuan korban. Komunikasi kemudian berlanjut beberapa kali hingga kedua pihak sepakat untuk mempertemukan anak masing-masing. Namun, pada hari yang telah disepakati, situasi justru berubah menjadi modus penipuan. Pihak yang menghubungi korban menyampaikan bahwa dirinya bersama keluarga sedang dalam perjalanan menuju rumah korban. Namun, di tengah perjalanan, mereka disebut mengalami masalah kendaraan berupa ban mobil yang meletus dan bocor. Korban kemudian dimintai bantuan berupa pulsa senilai Rp750.000. Permintaan tersebut dikirim secara bertahap ke beberapa nomor telepon dengan janji akan diganti setelah rombongan tiba di rumah korban. Korban yang percaya kemudian memenuhi permintaan tersebut. Namun setelah pulsa dikirim, nomor telepon yang digunakan untuk berkomunikasi tiba-tiba tidak aktif dan tidak dapat lagi dihubungi. Korban pun menyadari dirinya diduga telah menjadi korban penipuan. Terlebih, sebelumnya ia telah menyampaikan rencana kedatangan calon keluarga tersebut kepada kerabat dan tetangga, serta menyiapkan penyambutan. Kepolisian kemudian melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut. Pada Rabu 5 Agustus lalu, sekitar pukul 14.00 WITA, unit reaksi cepat Resmob Satreskrim Polres Sidrap melakukan penyelidikan hingga akhirnya mengamankan seorang pria berinisial Anas, 42 tahun, di Jalan Lantok, Daim Pasewang, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengai, Sidrap. Dari tangan terduga, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 unit telepon genggam, 1 unit Nokia warna hitam, serta uang tunai Rp74.000. Dalam pemeriksaan awal, terduga pelaku disebut mengakui telah melakukan upaya penipuan dengan modus berpura-pura sebagai ibu dari seorang laki-laki yang hendak melamar anak perempuan seseorang yang sebelumnya tidak dikenalnya. Dalam modus tersebut, terduga kemudian meminta bantuan berupa pulsa dan uang kepada korban. Saat ini, terduga pelaku beserta barang bukti telah ditangani Satreskrim Polres Sidrap untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Kasatreskrim Polres Sidrap, AKP Welfrik, mengatakan bahwa penanganan perkara tersebut masih terus dilakukan dan perkembangan kasus akan dilaporkan sesuai dengan prosedur. Polisi juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap permintaan uang, pulsa maupun bentuk-bentuk lainnya dari orang yang baru dikenal melalui sambungan telepon atau media elektronik. Terlebih apabila disertai dengan alasan mendesak dan janji pengembalian. Dan saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Dan tetaplah berhati-hati untuk Anda yang akan menuju ke tempat tugas Anda saat ini. Terima kasih.

0: kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Akhirnya, saya Katrina Baharudin, segera undur diri, pamit, sampai jumpa, dan salam susia.
1: Demikian, telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program

pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-1655, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat bukan pilihan nekat.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.